0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Kowor Faidu Nan Komar.
2: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Kati Ganti masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi dan di Jambi Pagi Iko. Kati Ganti di formasi pukul 7.31 waktu Indonesia Barat, tentunya udah sarapan pagi atau belum? Nah, kalau belum sarapan pagi, monggo sarapan Kati Ganti yo, nanti sakit perut kan repot ya. Apalagi kita lihat dari studio Perempat, Kati Ganti cuaca sudah mulai keluar nih, panas kayaknya hari ini yo. Tapi jangan salah sangko dulu, kadang tuh siangnya panas, malamnya hujan, ataupun sebaliknya ya kan, paginya panas, sorenya hujan, lah begitulah ya keadaan cuaca sampai saat ini. Nah, Kati Ganti ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng ya kan, di pagi hari ini udah sarapan atau belum ya, balik lagi nih pertanyaannya sama. Tapi kali ini menginformasikan mengenai tape ubi. Siapa di sini yang suka tape ubi? Tapi yang saya tahu yo, Kanti-kanti, tape ubi ini katanya udah mitos. Nah, mitosnya nih Kanti-kanti, kalau misalnya makan tape ubi, itu tuh bisa jerawatnya hilang. Nah, kira-kira benar gak sih mitos tape ubi ini, kalau kita mengkonsumsinya banyak, jerawat kita bisa hilang? Boleh nih di 0811-6707-9920. Tapi Kanti-kanti cerita baik yo, belum ngangkat telepon. Untuk ngangkat telepon interaktifnya nanti jam 8 pagi.

Nah, kali ini ada tape ubik, merupakan salah satu makanan fermentasi tradisional Indonesia, kanti-kanti yang telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat. Dibuat melalui proses fermentasi ubi kayu menggunakan ragi, tape ubi ini memiliki cita rasa manis dengan sedikit rasa asam serta aroma khas yang menggugah selera. Di balik kelezatannya, tape ubi ini juga menyimpan berbagai kandungan gizi yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Dan proses fermentasi menjadi faktor utama yang membuat tape ubi ini memiliki nilai gizi yang berbeda dibandingkan ubi kayu biasa. Selama fermentasi, kanti-kanti mikroorganisme yang terdapat pada ragi ini mengubah sebagian pati menjadi gula sederhana sehingga tape ini memiliki rasa lebih manis dan juga teksturnya lembut dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dan selain menjadi sumber energi, tape ubi ini juga mengandung beberapa vitamin dan mineral penting. Vitamin B kompleks yang terbentuk selama proses fermentasi berperan dalam membantu metabolisme energi, menjaga fungsi sistem saraf ya, serta mendukung pembentukan sel darah merah. Tentunya kanti-kanti manfaat lain dari tape ubi ini adalah kemampuan membantu meningkatkan nafsu makan pada sebagian orang. Aroma dan khas juga hasil fermentasi ini seringkali membuat makanan ini lebih menarik untuk dikonsumsi. Dan juga teksturnya yang lembut menjadikan mudah dikunyah sebagai cocok dinikmati untuk berbagai kelompok usia. Nah, salah satunya ini adalah kuliner Nusantara. Tape ubi ini tidak hanya menawarkan cita rasa yang khas, tapi juga memiliki potensi sebagai pangan fermentasi yang bernilai bergizi. Itulah informasi di pagi hari ini, kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
2: Waktu Jalur.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Kalian kok diam dulu, coba dengar siaran radio ko.
2: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
1: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko, penting bagi kita.
3: Atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
2: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Ikut.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya Kanada kabar hari Iko sebanyak 96 desa telah mencairkan dana desa tahap 2. Sebanyak 96 desa di Kabupaten Batanghari Jambi telah mencairkan dana desa tahap 2 dengan total anggaran sebesar Rp12,369 miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari Taufik Dimuara Bulian mengatakan bahwa realisasi pencairan dana desa tahap 2 di Kabupaten Batanghari ini terus menunjukkan perkembangan positif. Namun menurutnya kondisi tersebut belum menjadi kendala karena waktu pengajuan masih tersedia hingga September 2026. Sedangkan untuk pencairan dana desa tahap pertama di Kabupaten Batanghari telah terrealisasi 100%. Ia menegaskan bahwa nilai dana yang telah disalurkan pada tahap pertama mencapai sekitar Rp19 miliar untuk 110 desa yang tersebar di daerah tersebut. Jika diakumulasikan realisasi tahap 1 dengan pencairan tahap 2 yang sedang berjalan, total realisasi dana desa di Kabupaten Batanghari saat ini telah mencapai dari Rp32 miliar pada 2026. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko sebanyak 96 desa telah cairkan dana desa tahap 2. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.go.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Hello Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku Anak Dalam atau orang Rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku Anak Dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh

tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ganti-ganti, selamat pagi. Tentunya masih bersama kami di Perempat RR Jambi. Dan tentunya di pagi hari ini kita kembali lagi di Halo Jambi. Nah, pagi hari ini Halo Jambinya kita akan bercerita dan kita akan membahas mengenai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Nah, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia ini diperingati setiap tanggal 3 Juli karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang bahaya plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan. Mengingat kantong plastik ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Ya, ganti-ganti nantinya boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 dan nanti kita akan bercerita mengenai apa sih opini ganti-ganti mengenai bebas kantong plastik sedunia. Karena kan kalau sekarang juga belanja udah pakai kantong plastik sendiri ataupun kardus, ya kan? Nah, tentunya kita juga harus dapat berpartisipasi dengan langkah membawa tas belanja sendiri. Tentunya biasakan membawa tas kain ataupun kantong yang dapat digunakan ulang saat berbelanja, serta edukasi ataupun kampanye, sebarkan kesadaran mengenai krisis plastik ke kerabat terdekat atau bagikan kampanye ganti-ganti di media sosial mengenai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Nah, kalau ganti-ganti sendiri, ya kan barangkali ini kalau misalnya beli makan di luar itu masih nunggu plastik dari abangnya, tapi harusnya membawa wadah makan sendiri ya tentunya. Nah, selanjutnya nih ganti-ganti, kalaupun untuk merayakan bebas kantong plastik sedunia, jangan lupa kalau misalnya membeli air minum, bawalah tumbler dari rumah ketimbang beli air putih terus di luar, ya kan boros say gitu, jadinya bawa air minum dari rumah. Ya, di 0811-6707-9920 ada suara siapa yang bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Halo Jambi.
1: Halo.
0: Iya, kenapa ya suaranya udah ada ya. Halo. Halo. Tak ada suaranya di sini, Bang Abdullah. Nanti kita lanjut lagi di Halo Jambi ganti-ganti, sepertinya kabel kita ada yang error ya. Dan tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: Halo Jambi.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok nggak hemat air sih? Gimana sih?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ibu baik ganti-ganti di mana pun berada, nampaknya di luar cerah sekali dak. Bagaimana dengan keadaan ganti di sana? Seperti yang ada di dekat kami kok dak. Wah, jambi berdendang saya kok kami berdua dengan Pina. Temae bercerai
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Baik ganti-ganti kapasa beli ketupat dalam ketupat daun salam. Payo ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pina di nomor Pina, jangan pun nomor saya. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih.
0: Apa cerita iko bang?
2: Apanya tanggal muda kok ceria banget pagi kok.
0: Oh, tanggal muda ceria.
2: Apalagi pindah.
0: Oh, Pina.
2: Main lagi.
0: Ayo nyala, Wak. Apa tuh, Bang? Pina kok gembira terus.
2: Iya, iyalah.
0: Wak, tema kita hari ke apa tadi Pina lupa?
1: Bersatu kita teguh.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Gimana?
2: Kita bercerai kita kawin lagi bukan?
1: Bercerai kita kawin.
0: Jangan, Bang, cukuplah seko. Ngapalah ada 2 3. Nyo samo bela ada perubahan.
2: Satu ya tetap teguh lah.
0: Yo.
2: Jangan ada cari-cari lagi bahaya.
0: Ah, tu dia
2: Jadi walaupun ada dah tu teguh lah gitu.
0: Ayo.
2: Wah, ni dah.
0: Yo. Ah, lagu apa wak? Lagu eh?
2: Lagu.
0: Hah?
2: Oh, yang beb telefon.
0: Wei, yang beb nyuruh makan tekwan tu.
2: Ayam panting weh.
0: Ayam panting oke.
2: Ya salam buah boleh.
0: Boleh. Apa pula dak boleh?
2: Oh, yang lagi kerja lelo ya. Jangan banyak pikiran ya, lagi tak fokus ya.
0: Ayo betul.
2: Buat jumpa juga ya Pak King. Ya Abdullah juga.
0: Ayo.
2: Pero, telepon aku dong Pero, ganggu aku.
1: Didi.
0: Cak Yonian, merayu-rayu dia eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ganti-ganti di siaran Jambi Berdendang.
1: Betul.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Bukan
0: kata abah atau abang Udin tadi, jangan apa kawin lagi.
1: Jangan
0: gitunya.
1: Kawin lagi. Ya. Memang hobi lah.
0: Mungkin lah abang ya, anu Wak Udin tu hobi cerai nikah cerai nikah. Wak Udin, jangan. Cukuplah sekok.
1: Itu dia.
0: Masih ada yang masuk, Pina? Kita terima lagi. Halo. Halo, Jambi Berdendang. Dah ada, Pina.
3: Halo.
0: Elok, Nian. Apa khabar pagi kamu? Alhamdulillah, beransur sehat. Gara-gara Pina lah mengkel ini, buat kesehat. Yo, lah dibongkar ya, lo. Yo.
1: Apa putus suara?
3: Apa tema kita?
0: Tema kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Tak usah lah kita nak bercerai. Ya lah kita bersatu dah.
0: Cukup lah.
3: Kuat lagi dah.
0: Cukup lah yang kemarin lah dah.
3: Iyo. Kita bersatu tu untuk kuat kita nak. Umpama tak kulit di be.
0: Iyo.
3: Setelah terburai gitu kan, ada elok lagi digunakan.
0: Tak kuat lagi.
3: Itu pun sifat manusia, janganlah bercerai.
0: Ayolah.
3: Masih ada solusi yang terbaik kita akan selesaikan. Lah nak buntunya baru lah kita ketok paling lagi.
0: Hai. Janganlah mbok kalau bisa sampai mati lah.
3: Iya, bisa kan.
0: Yo lagu apa kau?
3: Lagunya dulu Kata Harap deh lah.
0: Apa?
1: Kata Harap.
0: Kata Harap. Jangan Kata Harap lagi. Nyela ba Alhado, ngapo lagi nak Kata Harap?
3: Pula lah. Jangan tambah lagi.
0: Ayo.
3: Kamu salamnya ya.
0: Yo.
3: Salamnya buatnya Pak Mu dan Tina. Selamat pagi, selamat aktivitas ya. Semangat ya.
0: Yo.
3: Nah, jaga kesehatan selalu Tina sama Pak Mu juga tuh.
0: Yo.
3: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nama Pak Kung Bude Sila, Bude Salia, Naila Fero, Anita Wauden, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, sama Syatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Wasil. Pak Kadir CS Abdullah Putra Pulau Kidang Mang Ujang Jembatan Gagalai Pak Mu eh.
0: Yo yo.
3: Ya, tunggu lagunya ya.
0: Ada. Yo, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Nadia, silakan ganti-ganti. Masih kami terima. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Pinang
0: dulu lah, nyuri dapur sama masak.
4: Oh iya pak.
0: Tunggu bes itu diantar kata dia.
4: Yo.
0: Lah masak diantar, situnya nak buat goreng ayam.
4: Oh.
0: Wah apa bang? Lah dengar tema kita ni.
4: Belum.
0: Belum.
4: Belum.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh bang.
4: Bercerai kita teguh bos. Kita
0: runtuh. Kalau menurut pendapat abang macam mana tuh?
4: Iyalah, kita harus jangan sampai bercerai, kita harus bantu.
0: Oh, macam tu. Ya.
4: Iyo kata Bunda Nadia sapu segitu orang itu barangnya sapu kalau berkumpul lupa ya dipatahin kalau tiko tu gampang dipatahin.
0: Oh iyalah. Iyo bang lagu eh?
4: Lagu sama-sama muda.
0: Oh iyalah.
4: Yo, salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Sama-sama muduk.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Ya Allah ya Tuhan, abang dolin kau. Tak ada kata assalamualaikum lagi, ngilang langsung.
1: Assalamualaikum, nampak kita yang dah dengar.
0: Ayo, mungkin lah. Di belakang Wak Dolet, silakan ganti-ganti. Lanjut. Masih kita terima, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke?
5: Alhamdulillah, elok lah nampak
0: Cerah dah di sana?
5: Nyok lagi.
0: Iyalah tu. Apa yang murah di sana tu?
5: Yang murah tu? Murah tu senyum tu.
0: Tu Pina. Senyum tu lah, tak ada ngelain Pina.
5: Ngelain mahal kalau ini.
0: Lah dengar apa tema kita ni kan?
5: Satu, kita teguh.
0: Bercerai?
5: Kawin lagi.
0: Ya, tak apa-apa. Saya sanggup baik zaman sekarang ni. Kalau menurut pendapat abang macam mana tu bang?
5: Katanya kalau awak kalian sanggup lagi.
0: Oh, Pina. Zaman sekarang ni tak ada laku-laku amat. Tak telap lagi di Pinang nyagil kau. Dulu cek Yunian.
1: Kenapa sekarang tak telap?
0: Belum pakang lah mundur dulu di Pinang.
5: Pakai bendera putih lah, angkat tangan.
0: Oh macam tu ya, asal jangan bendera kuning be, ada bendera kuning bahaya.
1: Tak mau cari bala,
0: Ayolah bang, lagu apa bang?
5: Lagu eh. Lagu eh, tuk mukut.
0: Ayolah, salam-salam lagi bang ya.
5: Yo, untuk Pakmu, Tina, selamat pagi, selamat kita, sehat selalu lah.
0: Amin.
5: Yo, buat siapa? Bang Alimin, temu Bunda Nadia eh. Buat Rudi, Potato, Lasbo belum.
0: Ya.
5: Yo, buatnya kakak Busten, Mbak Andrea, Wasifa, Emma, Nadim, Bude Sila, Bude Sulia juga. Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Ardi. Putra Plokijang, Cik Rusli, Karapiansin, Demusri, Namja Yusuf, Ujang, Pak Nuri. Buatnya Anita juga, buatnya Kampar, buat galau-galau negara
0: Eropa. Oh iyalah bang.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima Pina yo?
1: Dah, kita dengar dulu.
0: Kita musiknya. Dengar lagu dulu, kakek kita terima lagi di acara Jambi Bedendang.
1: Iya, di 0811 677 9920.

0: Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
0: Ya.
1: Karena dari hasil pemeriksaannya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
0: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, dok. Apa dokter tidak salah, dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, dokter.
1: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali. Tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
0: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, nak?
1: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan. Asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
0: Terima kasih, dokter.
2: Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Baik, ganti-ganti kita terima lagi di acara Jambi Berdendang ke ganti-ganti ya. Silakan di nomor yang diterak oleh Pina ada ganti-ganti ya. Sebab ya di HP Pamu dah bisa, di HP Pina bisa.
1: Nah, tuh. Di 0811-677-9920.
0: Ganti-ganti ya, silakan. Temanya hari ke bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dah Pina ya. Silakan ganti-ganti. Masih kami tunggu ganti-ganti ya di nomor yang Pina bilang tadi itu. Ada berubah lho. Ada apa tidak Pina? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Benendang.
1: Buset, panjang bet.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Lah dengar tema itu tadi kan?
2: Apa bercerai kitanya?
0: Kalau menurut pendapat Mbok macam mana tu?
2: Betulnya lah Pak Mu.
0: Kalau
2: kita rakyat tu bercerai Pak Mu, kita terus lah Pak Mu. Abis digempur. Mungkin kalau kita bersatu Pak Mu, kita bisa menghalau para penyerang-penyerang tu Pak Mu.
0: Wah itu pula tak ya?
2: Iyalah.
0: Ayo.
2: Kalau kita masuk dari zaman bengeng.
0: Lalu lagu apa?
2: Lagu saya apa Pak Mu ya? Pelepat ulu kan lah.
0: Pelepat ulu ya, oke. Salam-salam lagi Mu.
2: Salam-salamnya untuk galau-galau merah.
0: Iya.
2: Kau lagi nak masak kau di rumah.
0: Masak apa?
2: Iko mau bening kecik sama jagung terus bikin perkedel.
1: Bikin apa?
0: Mantap nian. Bening gesek. Ayo, kami nak makan sana bertiga kaget Pina adik saya.
2: Yo, aman lah.
0: Banyak betanak.
2: Banyak.
0: Kaget dah cukup. Marah Aiman balik dari kerja.
2: Kalau kilo bikin emang kilo mana cukup di makan anak bujang bae habis.
0: Apalagi kami nak numpang dah. Ayolah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Buat nyombol seliah ya. Telepon ke Pina kalau saya tak bisa.
1: Betul, kalau telepon ke sini dapat lagu.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Suaranya
0: tak ketik Aduh. Kurang ada kalau buat tak.
2: Pak Mu.
0: Nak apa? Aduh, aduh. Waalaikumsalam. Kemana pergi, Mbak? Halo, kami ke aduh lah galau. Suara baru dah datang. Tu bahaya, tu hilang panjang.
1: Memang HP lah dia.
0: Mungkin anu dah. Hilang di padang sawit tu dah.
1: Di padang sawit.
0: Di padang sawit hilangnya tu. Mbok nak minta lagu apa be? Dah ada kalau dah kata suara. Mbok. Ya Allah Pina dah kati Pina.
1: Lah lo dimatiinnya rupanya dah ada pula bahasa-bahasa ini.
0: Apa nama ke Anita Sungai Toman tu Pina. Silakan ganti-ganti di belakang Mbok apa Anita. Katanya dah kata suara, padahal ada galau lah suara. Itu tuh hilang di padang sawit tuh, makanya sawit tuh terangin dikit, jangannya semak. Halo.
2: Halo.
0: Halah, masuk lagi. Waalaikumsalam. Ada suara eh?
2: Pina.
1: Apa?
2: Pina minta lagu dan Pina kubisan Pina yang suara kau lak kate.
0: Ayo kubisan ya, bukan kurang bukan. Kudisan.
2: Ya, kubisan baik.
0: Ayolah, terima kasih Mo ya. Suara dah ada hilang panjang anu tu.
2: Di HP suaranya dah ate Pina.
1: Nah.
0: Iya. Monitor tempat lain lagi. Jadilah, nak gedang bahaya pula, enaklah kecil.
2: Lagu saya diambil pengoden tadi tu.
0: Ayo, benarnya kali. Ayun panting.
2: Yalah, Pak Mu, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita, silakan ganti-ganti. Masih ada waktu, ada
1: Pina ya. Kita angkat dua penelpon, Pak Mu.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jambi Berdendang.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Elo, Nia.
0: Ya. Apa kabar di pagi hari ke?
2: Baik, kamu sehat-sehat sama Pina?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Amin.
2: Kamu minta lagu lah.
0: Minta lagu tema kita tadi kalau menurut pendapatmu macam mana?
2: Pendapat apa maksudnya?
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Oh. Ya bersatulah.
0: Bersatulah.
2: Noh. Tidak nyambung tadi.
0: Iya, tidak nyambung. Itulah kebanyakan.
2: Oh, lagunya.
0: Apa lagu
2: Lagunya ini yang kayak gini tuh dah, Pina.
1: Oi.
2: Lagunya yang apa sih ya? Pahit Pari ya.
0: Pahit Pari. Oke.
1: Okay. Oh, Pahit Pari. Ya.
2: Itu saja lah lagunya ya.
0: Iya, tak orang kaya hitam tak lagi dak.
2: Tak lantonya dah kaya.
0: Terus.
2: Makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Lek langsung dimatiinnya.
0: Di belakang kamu tet lagi ya, ganti-ganti ya, seko lagi penelpon. Siapa dulu, siapa dapat?
1: Siapa cepat dia dapat.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Masuk dulu, ma, buka pintu.
0: Sudah buka pintu dari jam 5 subuh tadi.
2: Ya Allah, sehat kamu.
0: Alhamdulillah, beransur.
2: Beransur sehat. Lagi banyak amat ngelamun.
0: Dah, lagi ngapo tuh?
2: Kalau
0: nak
2: makan.
0: Ayo, kak saya duduk di apa di motor tu tak bisa, alu bisa saya ke sana lah.
2: Ngapo tak bisa duduk di motor?
0: Ada sesuatu.
2: Oh, mencari malamnya di Bang Rudi tu keliling, akhirnya melepon Bang Ijal.
0: Ah, sudah dapat.
2: Dapat.
0: Alhamdulillah. Macam mana cerita? Sehat.
2: Sehatlah.
0: Ya. Pak D sehat.
2: Sehat.
0: Ayo. Salam dengan Pak D ya.
2: Ya, Pak Mu juga sehat ya.
0: Ya. So Pak D cari duit banyak-banyak nang beli motor, boleh kita berjalan.
2: Tolong Pina, tolong.
0: Mbok, tema kita tadi lah dengar. Kalau menunggu pendapat Mbok macam mana tuh?
2: Ya, ditegur-tegur kan lah, jangan bercerai-cerai. Apa pula?
0: Oh, macam tuh.
2: Iya.
0: Kalau gadok.
2: Lah, bercerai, nak bercerai pula.
0: Oh, macam tuh ya.
2: Tak boleh lagi.
0: Tak boleh lagi. Kalau gado-gado cerai dengan anwe, apa sayur dengan lontongnya tak enak ya?
2: Tak enak lah. Sampai mati.
0: Oh, macam tuh.
2: Kita budi baik ada lalar siarum.
0: Hah?
2: Budi baik.
1: Belum.
2: Nah, itu bela galau-galau lah buat grup ngeluyur.
0: Ayolah ya, Mbok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, dak nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami berdua dengan Pina ko, merasa dak enak didengar atau menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf lahir batin. Karena kami ini manusia biasa, lebih burung lebih kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis, mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Perompak Jambi.

0: Pış pış pış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi Jumat 3 Juli 2026 dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, hadir satu informasi untuk Anda, kanti-kanti KONI Jambi dorong atlet Muay Thai dan binaraga lolos ke PON 2028. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi mendorong pengurus cabang olahraga Muay Thai dan binaraga untuk melakukan pembinaan dalam mempersiapkan atlet secara maksimal. Hal itu kanti-kanti ditargetkan agar kedua cabang olahraga tersebut mampu meloloskan banyak atlet menuju PON 2028. Hal itu disampaikan Ketua KONI Jambi Mat Sanusi saat menerima audiensi pengurus baru, pengurus Provinsi Pengprov Muay Thai Indonesia Jambi dan Pengprov Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia Jambi. Pertemuan itu kanti-kanti menjadi langkah awal KONI Jambi dalam mengawal pembinaan dua cabang olahraga yang saat ini tengah berkembang pesat di Provinsi Jambi. Dia mengingatkan, tanpa program yang jelas, terukur dan berkelanjutan, atlet Jambi akan sulit untuk bersaing. Oleh karena itulah kanti-kanti dia meminta untuk kedua Pengprov segera untuk menyusun program pembinaan atlet sejak usia dini, menggelar pemusatan latihan hingga mengikuti uji coba di berbagai kejuaraan. Ya, untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai KONI Jambi dorong atlet Muay Thai dan binaraga lolos ke PON 2028 dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

99,2 MHz Prompat RRI Jambi. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Hadir satu informasi untuk Anda, kanti-kanti PSSI tinjau kesiapan Stadion Pakansari siap sambut Piala AFF. Kanti-kanti PSSI memastikan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion pada Rabu 1 Juli 2026. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta. Stadion Pakansari akan menjadi kandang Timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Yunus mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan lapangan dan fasilitas stadion. Menurutnya seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Untuk informasi selengkapnya mengenai PSSI tinjau kesiapan Stadion Pakansari siap sambut Piala AFF dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: ...99,2 FM... Perompak Suara Budaya Nusantara.

Kanti-kanti kabar hari Iko edisi Jumat 3 Juli 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Belarus memperkuat kemitraan pada bidang kebudayaan. Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Belarus menandatangani Memorandum Saling Pengertian atau MSP tentang kerjasama pada bidang kebudayaan yang diharapkan mampu menghasilkan berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap implementasi MSP ini akan melahirkan berbagai program konkret yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan budaya dunia. Penandatanganan MSP yang dilakukan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Rzenkovini ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral melalui kebudayaan yang menjadi salah satu pilar penting kemitraan strategis. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi pengembangan kerjasama kebudayaan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan saling menguntungkan, sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat, people-to-people relations antara Indonesia dan Belarus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh.
1: Tuh, si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula.
2: Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami?
0: Pukul baru tahu rasa kamu.
3: Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus.
4: Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini.
5: Ayolah teman, jangan takut.
4: Kami bersamamu.

Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

TRRI Jambi, ganti-ganti sudah lewat 28 menit dari formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Hadir informasi seputar tentang kuliner untuk Anda, ganti-ganti kerajinan Nentu Kendari angkat ikon daerah jadi produk bernilai jual. Ganti-ganti kerajinan berbahan Nentu hasil karya pelaku UMKM Kota Kendari terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai inovasi produk yang mengangkat identitas daerah. Selain menghasilkan tas, keranjang, dan perlengkapan rumah tangga, para perajin juga menciptakan miniatur Tugu Religi MTQ Kota Kendari, Jembatan Teluk Kendari, hingga kapal pinisi yang menjadi daya tarik tersendiri dalam berbagai pameran kerajinan. Produk tersebut tidak hanya menampilkan keindahan seni anyaman, tetapi juga menjadi media promosi budaya dan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan sentuhan kreativitas para pengrajin, bahan baku Nentu diolah menjadi souvenir khas yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkenalkan ikon daerah kepada masyarakat luas. Untuk informasi selengkapnya mengenai kerajinan Nentu Kendari angkat ikon daerah jadi produk bernilai jual, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Selamat siang Kanti-Kanti dimanapun berada, hadir satu informasi seputar tentang UMKM untuk Anda. Kanti-Kanti, 17 produk UMKM Merangin lolos kurasi, siap tembus retail modern. Kabar menggembirakan datang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Merangin. Sebanyak 17 produk unggulan daerah dipastikan segera mengisi etalase gerai Indomaret setelah berhasil melewati proses kurasi dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemasok resmi jaringan retail modern tersebut. Tonggak penting itu ditandai dengan rampungnya pengisian formulir komitmen supplier oleh 13 pelaku usaha yang mewakili 17 produk unggulan Merangin. Proses tersebut dilakukan secara virtual bersama tim manajemen PT Indomarko Prisma Tama pada Rabu 1 Juli 2026. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUK MPP Kabupaten Merangin, Andri Fransusman, menyebut capaian ini sebagai langkah besar dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar modern. Untuk informasi selengkapnya mengenai 17 produk UMKM Merangin lolos kurasi siap tembus retail modern dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Jumat 3 Juli 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan mutu layanan, Kepala Bepom bahas strategi inovatif bersama Pan-RB. Kepala Bepom Taruna Ikrar meminta dukungan Kementerian Pan-RB untuk memperkuat pelayanan publik Bepom di berbagai daerah. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan dalam penguatan kerjasama layanan Bepom melalui Mall Pelayanan Publik setempat. Audiensi tersebut membahas dukungan Bepom terhadap kebijakan prioritas Presiden serta penguatan layanan publik melalui MPP Bepom, juga menyoroti isu sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksanaan. Taruna memaparkan peran Bepom dalam mendukung sejumlah kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia. Salah satunya terkait tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Bepom turut mendukung pengembangan program koperasi Desa Merah Putih serta layanan apotik desa. Untuk informasi selengkapnya mengenai tingkatkan mutu layanan, Kepala Bepom bahas strategi inovatif bersama Pan-RB dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi bersama dengan Pro 1 RRI Jambi. Ganti-ganti semari menunggu, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami berikut.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Di sini kita ingin dengan kata bijak yang sangat mendalam dari Imam Nawawi. Majelis Tuhan Nabi saya sangat mengharapkan bahwa masyarakat artinya siapa mengira bahwa dirinya akan terlambat dari kumpulan manusia, maka ia adalah orang maju atau kurang. Dalam Al-Quran kita yang dimuliakan Allah, ia ada satu manusia yang bukan pemilik yang luput dari penyelidikannya, pemerintah atau pemerintah. Baik seorang muslim iman, iman hilal, baik tanah dan bertuan lain, maupun saat diangkat orang lain. Bahkan orang yang paling salah, paling bijaksana, sekalipun orang lain, tetap akan saya berkesalahan. Maka jadikanlah ini pegangan. Karena habiskan tenaga dan pikiran hanya untuk memanfaatkan semua orang. Saya aku selalu diucapkan. Sesungguhnya keyakinan dan kekuatan hanya karena harta yang telah atau membicarakan. Lebih baik fokus pada kebenaran dan ridho Allah. Dan hanya dia yang menjadi kebenaran. Karena ayat tenang paling hadir dan bersama selamanya. Pesan sederhana untuk dunia. Biarkan orang berbicara apa saja yang beringinkan itu urusan mereka. Ketika hanya tetap berjalan di jalan yang benar, berbuat baik dan menjaganya semata kepada Allah. Jika kita sudah menahan di sisi Allah, atau kita sudah cukup berbentuk, tidak perlu menuntut pujian atau persetujuan dari semua manusia. Karena itu Allah jauh lebih berharga dari segala kemajuan dunia. Marilah kita memanjatkan doa dengan hakim dengan ya Allah, jadikanlah hati kami cukup berdiri di atas kebenaran. Dengan kata koya langkah kami hanya kenal hubungan atau penilaian manusia. Cukup berdoa yang kami cari dan hanya kita yang kami berikan perkenalan. Jauhkan kami dari sifat ini dipuji dan takut dikerah. Jadikanlah hati, jadikanlah amal kami ilah dan ayat ini dan berikanlah hati yang tidak terkoyahkan oleh apapun saya dikatakan ya Allah, jadikan kami orang yang bertuhan penuh semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegurkan kita menjadikan kita tidak terkenal kepada keadaan manusia dan hanya utama video Allah semata. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berkah di makin dekat kepada Allah dan rahmat dunia serta akhirat. Amin ya Rasulullah. Kulu kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

Allah'a emanet olun.

الحمد لله رب العالمين.

Allahumma inna nas'aluka

Oh,

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, selamat siang ketika dimanapun berada, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi, tentunya masih di Jambi Siang Iko. Ya, Kanti-Kanti sudah lewat 53 menit dari formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Kanti-Kanti, nanti pada formasi pukul 13 kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan yang akan bersama dengan Prompat RRI Jakarta hari ini bersama dengan RRI Ambon dengan tema tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.

nanti tentunya kita akan dengarkan bersama ganti-ganti tentang tarian adat Maluku ya, yang menjadi daya tarik wisata budaya dari daerah situ ganti-ganti. Dan tentunya saya juga ucapkan kembali selamat siang untuk ganti-ganti yang mungkin di siang hari ini sedang menyantap makan siangnya, selamat makan. Atau mungkin yang sedang beristirahat dari segala kegiatannya di hari ini, selamat beristirahat ya. Dan juga bersantai-santai mungkin habis sholat Jumat ya. Ataupun untuk ganti-ganti yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya. Tetap bersama tentunya ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih di Jambi, siang Iko.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network dari Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau tuh gimana?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesonanya belum. Siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro4 ya. Nomornya Pro4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh Bang, gitu, siap, gak apa-apa.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di Radio Visual RRNet ya pendengar Pro4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi iya. Kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kalisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figel.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figel?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel ini biasa memimpin ya. Pimpinan dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku ini apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin ya. Kakak Figel bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya, kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu kita itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip kita, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak, tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Ya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Ya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Ya. Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan gitu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Ya, kalau Bang Jo nya
3: Bang Jo. Kok ini Jakarta, gimana ini? Bang Figel maksudnya.
4: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kakak Figal.
4: Ya. Hmm. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Mm. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Mm-hmm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Hela Rotan.
3: Hela
4: Rotan nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Mm-hmm. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Mm-hmm. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu
3: ya. Hela Rotan memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: orang tradisi, Aboru, iya, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun itu, ya? Turun temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan belum?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perompat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
3: Bisa diceritakan Bang Figal.
4: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya, pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tari kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga,
4: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi hari tidak baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang.
4: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari Sabtu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotan.
4: Jadi itu semua.
3: Oh, itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
3: kalau tertarik
4: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya. Karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari, sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Bambu gila,
3: Cakalele,
4: Lenso.
3: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal, yang kalau bambu gila itu kalau yang apa yang
4: pawang,
3: pawangnya ya itu biasa dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
4: Ya kalau bahasa orang gila ya? Bahasanya bambu itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
3: nah,
2: ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, mm-hmm. sehingga bambu itu bermain.
3: Yeah.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, mm-hmm. kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Yeah.
4: Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada mm-hmm. ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Mm-hmm. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada, ya udah deh kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, gak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masehi.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya, selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail, Kak.
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Keren, Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Bang, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang, apa namanya, tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya, Helarotan, maksudnya Helarotan itu baru, belum pernah lihat kalau Cakalele, kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertanggung pertanyaan, kelaminya atau ucapkan, dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini

0: tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses helerotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu, lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya, dengan proses yang berbeda. Aburu kasih cara pendidikan yang berbeda, bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian. Sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang helarotan ini. Dan targetnya memang helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya. Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
0: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
0: jadi
2: merah ya?
0: Perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
0: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
0: Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
0: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, enggak kedengeran suaranya.
3: Kakak Lija, halo.
1: Nih. Halo.
3: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke.
3: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
3: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
3: Kakak Figal.
1: Figal.
3: Figal.
1: Iya.
3: Iya, selamat siang Kakak Figal.
0: Siang juga.
3: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
0: Terima kasih.
3: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya siang ini.
2: Iya.
3: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu maksimnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
3: Jojo, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku.

0: cool, Kak Viga.
1: Mungkin gitu. Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
0: Boleh, ya. Silakan.
1: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di kota di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu atau provinsi kabupaten mana dulu atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau-pulau Saparua atau pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk buat was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Okay. Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
0: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
1: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
0: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
0: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Iya.
3: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
3: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
3: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
0: Iya.
3: Selamat siang, Kak Jojo.
0: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
3: Kita tahu, mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak panggilan ini kakak
1: Figel.
3: Siapa? Kak Figel ya?
1: Iya, terima kasih.
3: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
1: Iya.
3: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semua wisata daerah masing-masing, keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Wih. Ini kak Figel. Nah, ada tarian apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
1: Nah, iya.
3: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
1: Saureka-reka, iya.
3: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa, tarian apa masih itu, dengan tari lenso, mas sering ya, tari-tari lenso bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari kategori, katriji, seperti apa sih?
1: Katriji.
3: Tanggapannya Kakak Vega, terima kasih banyak Kakak Vega, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
0: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
4: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
4: Iya, dari Bogor nih, Boru, iya. Dan Kakak Fade, Fagel. Selamat sore.
1: Sore juga.
4: Salam dari Bogor untuk Ambon, Ale Rasa, Besar Rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
4: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga, untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela Rotan
4: ya. Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Viga, Borussiaan, dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
0: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Viga direspon.
1: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
0: Boleh.
1: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada, baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah, karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
1: Keras, tapi kalau tetap lombo saja.
2: Tetap lombo saja yeah. Bubur ya.
0: Gitu. Siap.
2: Jadi gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
1: air teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
0: Ada apa namanya, lumer langsung ya kali saya.
1: Lumer,
0: ya. Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh, Kak yeah. Figal?
1: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
1: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
1: gitu.
2: Saureka-reka.
1: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
0: tahunan
2: yang di provinsi, bahkan mungkin nasional ya.
0: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
1: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum, karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
1: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Siap, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
1: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu helerotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
0: Wede, siap.
1: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan helerotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
0: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
0: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement, mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
1: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
1: Hormat.
0: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta, masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRI.net. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram. Perompak FM, Suara Budaya Jakarta.

0: filmnya udah mulai nih.
1: Record dulu ah.
0: Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak.
2: Shh, bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
0: Iya sih, sedih.
3: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
2: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
3: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua. Jangan pernah kalian berani merekam cuplikan film di bioskop. Membaca berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Ini berarti kalian sudah melanggar undang-undang hak cipta dan transaksi elektronik.
4: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik star biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ketika nanti di manapun ketika nanti berada, kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga di Pro Dangdut pada sore hari ini. Dan juga ganti-ganti di persamaan di jambi sore Iko, lagu-lagu kita, lagu-lagu dangdut, dan juga dengan tema yaitu kantong plastik perlu atau tidak nih kan, mengurangi sampah plastik ya, dan juga untuk mengurangi plastik-plastik lah di 0811 6707 9920. Halo Pro Dangdut. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ano?
0: Alhamdulillah, Bunda Wati juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah Ano, sudah berakhir lo.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih sekarang nih? Santai-santai iya, be.
1: Apa tema kita Nur?
0: Oh, tema kita kan karena memperingati hari, aduh hari apa lagi nih? Hari.
1: Nur. Oi. Suara Nur dekat di HP.
0: Udah katik di HP?
1: Yo.
0: Sekarang?
1: Tadi pagi juga udah ada di suara di HP dari acara Jambi Berdendang lu.
0: Udah ada suara gitu di yo. HP ya?
1: Mulai denger radio nih lah.
0: Oh gitu. Sekarang yo. Masih nih?
1: Ah gimana?
0: Masih dak?
1: Dak belum.
0: Ini? Halo?
1: Nah dak katik lu di HP.
0: Datik ya bunda ya?
1: Dak katik.
0: Suara
1: ini bunda sekilan dari radio nih masalahnya. Aja storing pula.
0: Aja storing pula ya dak. Oke oke oke. Ntar ya bunda ya.
1: Ah. Tak kati suara di HP.
0: Nah ini.
1: Belum ada.
0: Ada. Gawat loh.
1: Nah lagu bunda bela kalau kayak gitu.
0: Tema kita ini karena memperingati hari bebas kantong plastik. Temanya kira-kira ini ada apa, kantong plastik perlu atau tidak?
1: Kalau kantong plastik bunda banyak kan jualan tuh. Kalau mau belanja kan pakai kantong plastik Nur.
0: Oh iya dah.
1: Ya cabai kan pakai kantong plastik, di bawah kantong plastik, plastik semua Nur.
0: Plastik semua bunda yo.
1: Ya tampaknya kalau mau bakar ya dibakar di rumah.
0: Oh gitu, oke okay.
1: Iya kalau mau dibakar dibar. Buang ke tempat sampah. Tapi buang tempat sampah jauh Nur sekarang Nur.
0: Iyalah, kan sudah beberapa ditutup kan.
1: Iya. Jadi di sini nih setiap hari orang umet anu sampah lah. Tapi bunda buangnya di pasar simpang pulih ya, sampahnya. Di pas 50 kan mbak sampah udah bisa dihilangin. Soalnya yang pernah pedagang tuh buang-buang sampah sisa sayur yang tak habis, yang kepala ikan, kata ikan tuh kan begitu Nur.
0: Oh iya.
1: Iya jadi buang sampah 50 sekarang jauh perjalanan.
0: Oke okay, baik. Baik lagu.
1: Bisa dibakar lah.
0: Iya dibakar weh langsung bunda betul. Iyo. Lagu kita apa nih bunda?
1: Istrimu bukan babumu.
0: Wih lagu andalannya tuh ya. Tapi kalau bantu-bantu dikit kayak mana?
1: Hai, bantu-bantu iyalah, jangan sampai jadikan batu.
0: Nah.
1: Itu kan tol. Pasti lagu nyanyi cowok Nur yo.
0: Cowok ya?
1: Iyo.
0: Istrimu.
1: Dan saling bantu lah Nur di rumah Nur.
0: Betul, tidak ada inilah.
1: Oh ayah mau juga rumah nyuci piring kau?
0: Hah?
1: Ayah mau juga nyuci piring.
0: Mau juga.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau anak gadis kerja, sudah balik capek main HP lah di kamar. Ada lagunya kan Nur?
0: Lagunya ada. Sekarang ada enggak unda suara kita?
1: Belum ada di HP Nur.
0: Belum ya?
1: Iya, maka orang tuh kalau enggak ada denger radio, enggak tahu suara dia tuh halo bae, mungkin enggak denger radio.
0: Oke.
1: Belum ada suara Nur.
0: Belum ada ya?
1: Nggak aduh.
0: Ini?
1: Suruh teknisinya lah tuh bagusinnya tuh.
0: Apa?
1: Suruh teknisinya memang bagusin tuh.
0: Ini nggak ada juga?
1: Nggak ada.
0: Sekarang nggak ada juga?
1: Nggak ada.
0: Oke. Baik.
1: Salam untuk kalau banner ya.
0: Yuk.
1: Ayo, nak perempuan harus dengerin radio ya. Kalau dengerin radio, nggak dengerin suara Anur.
0: Iya.
1: Makasih Nere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya di sore hari itu. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut Canggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin.
2: Iya, apa kabar Nun?
0: Alhamdulillah baik. Bang Alimin juga kayak mana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah sehat, baik juga.
0: Baik juga, ya alhamdulillah. Suara kita tak kata di telepon ya Bang Alimin?
2: Tak ada suaranya di telepon, di HP. Cuma di radio
0: aja. Oke, baik. Oke, okay. Tema kita yaitu kantong plastik perlu atau tidak nih?
2: Ya, kita masih lah. Ada kantong plastik mana lah kita pakai? Kantong itu pakai kantong juga lah plastik. Cuman, apalagi orang-orang itu yang jualan itu sembako tuh menggunakan plastik dan itu pada minyak, gulo dan lain sebagainya harus pakai plastik juga lah.
0: Oke.
2: Baik. Lagu itu di Dumisol.
0: Hah?
2: Dari Roma Irama. Dumisol.
0: Dumisol?
2: Yo.
0: Dumisol. Roma Irama ya?
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya. Dumisol.
2: Ya, salam. Ya, Dumisol. Ya, untuk Anuria, selamat siaran, semoga selalu sehat ya. Terus ada istri tercinta lagi istirahatnya, semoga sehat selalu. Ada Benawati Pak Eman ya, semoga sehat selalu juga ya. Ada Rudi, Aman Amarkan, Armi juga. Gak ada. Ada Putra RTN juga. Abdullah, Bang Injal Mangaju, Manja Yusuf, Adi Muksi, Nurada Pero, Asim ya, selamat sore. Juga ada Mbak Soli, ya, Kak Nute juga, Pina Kambariau ya, selamat sore. Kirus Juli, Kadir PS, juga ada Ian Cimpul, Andi Cakra Winata, juga ada Kirus Juli ya. Juga ada cuma Kidewo, kita Dewo juga, Anita, juga ada Ahmad Hidrang Banjar, Budi Sira juga nih. Cuma mau ada lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Ya, bahkan terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung yo di Jambi Sore Ikon.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut, Dangdutan yuk.
0: Ayo, Bang Armi.
1: Ya, apa kabarnya, Nur?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Armi juga kayak mana kabarnya?
1: Kabarnya baiklah.
0: Baiklah, lagi ngapain?
1: Ada suaranya ini dikecil tapi.
0: Kecil suaranya yo?
1: Iya.
0: Sekarang, tapi sudah ada kan?
1: Sudah ada.
0: Tapi kecil?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, tema kita nih, ya, lagunya nih, lagu lagi temanya tentang plastik perlu atau tidak, Bang Armi?
1: Perlu lah, macam pedagang kaki lima tuh kan, yang di warung-warung tuh perlu dia. Karena ada datang itu kayak mana dia wadahnya?
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, oke. Itulah.
0: Pokoknya inilah masih diperlukan lah ya, Dak.
1: Iya, kalau kita belinya tak di wadah ya kayak mana kan?
0: Iya, betul.
1: Oke. Sekarang ada Dak? Dalam baju.
0: Bang, sekarang ada Dak nih?
1: Ah, ada.
0: Lah, ada suara juga. Heeh. Dak, kedengaran jelas Dak?
1: Jelas, tapi masih kecil lah, cuman ada macam tadi ya, Kak.
0: Oke, baik. Ini?
1: Halo?
0: Halo?
1: Nah, ini hilang ini.
0: Ini?
1: Ah, ada.
0: Jelas dak?
1: Jelas lah, tapi agak kecil.
0: Kecil ya. Oke.
1: Okay. Ya. Lumayan lah.
0: Oke, baik.
1: Lagunya apa judulnya? Andini apa Anjani itu ada itu judulnya.
0: Andini tetangga saya.
1: Pokoknya ada itu lagunya Andini apa Anjani.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya yang nyanyinya gak tahu yang nyanyinya. Judulnya itu. Coba tengok dulu.
0: Dicari dulu ya. Sambil salam-salamnya nih Bang.
1: Iya, salamnya buatnya Anur. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Buatnya Bang Alimin tadi sama Bunda Nadianya. Buatnya Mudawati tadi sama Eman, buatnya Amarkan, Bang Ramlan, buatnya Barudi, Bang Ijal, Mudawati juga tadi. Buatnya Pero, Ajeng, Ika, Naila, buatnya Nopi Nopita, Bang Andi, Bang Andi, Bang Haye, Bang Rusli. Buatnya Pak Ngamenga yang di Talang Bakung itu selamat mendengarkan, semoga sehat selalu. Mak Ija juga selamat mendengarkan, ayo masuk Mak Ija. Ada lagunya Nur?
0: Lagunya ada.
1: Ada kan?
0: Ini lagunya ada, lagunya udah ketemu nih.
1: Udah ketemu?
0: Ketemu, cuman kayaknya takutnya beda nih, kayaknya bukan dangdut lah ini.
1: Dia agak rebik dikit itu. Agak iya.
0: Takutnya bukan sih ini, takutnya bukan. Yang lain apa coba, Bang?
1: Yang lain apa ya? Anu aja lah. Seperti mati lampu ya sayang.
0: Tapi si
1: yang cewek.
0: Nasar.
1: Yang ceweknya.
0: Yang cewek.
1: Iya, yang cewek.
0: Yang cewek. Apa dak Bang Amri yang nyanyi? Dalam ribe yang nyanyi?
1: Iya.
0: Seperti mati lampu. Aduh sih, cuman enggak tahu nih penyanyinya siapa nih.
1: Pokoknya yang cewek pasting lah.
0: Iya, mudah-mudahan ya ini cewek ya, mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat semua layar dari ATMZ.
0: Yuk.
1: Buat Anur sama Tiara, semoga selalu.
0: Tapi tunggu Bang Armi. Ini sudah kedengaran kan?
1: Sudah.
0: Oke, baik.
1: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Armi yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut sore hari ini.

siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Ya, tentunya di Pro Dangdut kita hari ini ganti-ganti di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami dan juga lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu dangdut pastinya, yaudah. Dan tema kita maksudnya ganti-ganti, kantong plastik perlu atau tidak, di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di sore hari Iko. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi, sebelumnya suara kita ada tak di telepon?
1: Kadang ada, kadang tak Nur.
0: Kadang tak yo.
1: Aku ada Nur.
0: Nah ini ada nih.
1: Ada, kok jelas kok Nur, suara kau Nur.
0: Ah jelas nih, suara gagah ya. Ya.
1: Pembahasan Nur kok Nur.
0: Hah?
1: Ketar membahana.
0: Iya, suara gagah nih lah, gagah.
1: Bukan lagi orangnya gagah, apalagi suara ya.
0: iya. Bang Rudi, tema kita yaitu kantong plastik perlu atau tidak?
1: Kalau di pasar kelihatannya masih perlu lah Nur.
0: Kalau untuk ini dah acara-acara tertentu lah gitu dah Bang.
1: Iya, kena semua pakai kantong plastik Nur. Dia turun kantong plastik mahal pasti tetap ibu-ibu pakai plastik semua, malah nggak ada yang bawa plastik dari rumah Nur. Kalau dulu kan dianjurkan dulu biarpun dia beli plastik Nur tetap pakai plastik dia.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau yang gedang itu kan sudah 2000-an sekarang itu Nur.
0: Oh sekarang 2000-an udah ya, berapa? 2500 bang.
1: Apa Nur?
0: 2500.
1: 2000 satu
0: plastiknya tuh. Oke. Baik, lagu kita apa?
1: Lagu yang minta radio cinta Nur.
0: Woi.
1: Oke, sambil cari Elam ya Nur.
0: Dari
1: buat Abnur selamat sore, sehat selalu, ganteng selalu di situ lah ya. Cetar memahana lah ya. Juga buat tadi ada Bang Alimin sama Bunda Nadia ya. Tadi ada juga siapa tadi, aduh, Army Muda juga ada tadi ya. Mbak Wati sama Eman juga, Majokya dan Batina, Amda Yusuf, Andi Muksin, Tiro juga, Ajeng Budi Sila juga, Kak Butet, siapa lagi, Mama Kembar juga ya, sudah ada Anita juga, sudah Iin Simpul, Abdullah, Hendra Simpanggiri, Indra di Brembang juga, Putra ATM, Putra Banten, semua semua Nur tanpa dikecualikan. Itu lagunya Nur?
0: Lagunya dong.
1: Oke, lagu ditunggu Nur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi yang sudah bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut,
0: Cik Rusli.
2: Apa kabarnya, Nur?
0: Alhamdulillah, baiklah. Cik Rusli juga.
2: Hah? Kepanasan, ya.
0: Iya, panasan, Cik.
2: Kamu lah, Nur. Jika panas penting.
0: Ya, tema kita kantong plastik. Perlu atau tidak?
2: Perlu banget, Nur.
0: Perlu, iya.
2: Iya. Kamu kugulo, nak pakai plastik. Banyak, guna banyak.
0: Iya, apalagi kalau
2: orang
0: untuk
2: bilang, sibuk orang kalau ada gula jadi bungkus pakai daun itu bisa. Iya.
0: Oke. Lagu Nur. Lagu kita apa nih, Bang?
2: Bungaku.
0: Bungaku.
2: Bungaku.
0: Bungaku. Oke, cari dulu nih ya sambil salamnya nih, Bang.
2: Ya, salamnya Mbak Rudi yang baru turun tadi. Mudah sehat selalu. Buat Bunda Nadia, sama Mas Alini juga mudah sehat. Buat Ijal, kita yang Buddha. Buat Ika Rusyanti. Buat Tero, buat Kak Butet. Bunda Wati. Budi Sila. Sudatu. Ismiati, Mama Elo. Ajas Marno, di tengah mencari mudah sehat selalu. Armi. Buat Andi Muksin, Kadir CS. Terus gua Abdullah, Tandin, Sudadu, Nasrun, Mal Ahmad di tengah manjar. Buat semua-semua lah Nur yang lagi mendengarkan perempat udah sehat lalu.
0: Oke.
2: Yo, buat Nur terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rusli ya, Ci Rusli ya, yang sudah bergabung tentunya di malam lagi sore hari Iko. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Yuk Dangdutan, yuk Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar Bang Nur?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Ya, yang penting sehat Bang Nur.
0: Nah, tuh dia. Ya. Kayak mana Bang Andi juga sehat?
2: Ada tema ya?
0: Hah?
2: Ada tema?
0: Ada.
2: Apa temanya?
0: Tema kita itu kantong plastik perlu atau tidak?
2: Ya kantong plastik perlu, tapi perlunya untuk mama-mama. Terus saya nggak ada perlu.
0: Iya gitu lah.
2: Tapi di mobil perlu kantong plastik untuk orang-orang muntah yang ada di mobil kan?
0: Oh iya tuh.
2: Perlu. Saya beli itu pakai dus. Tapi kan mereka kan buang di jalan-jalan di lintas sana. Daripada di dalam mobil kan?
0: Iya.
2: Kalau saya di rumah mana nggak ada nggak. Butuh itu. Kalau bekas-bekas makanan itu saya itu masuk ini plastik nanti saya buang ke tempat sampah. Saya enggak simpan plastik-plastik itu.
0: Oh iya, kalau sudah apa buang gitu ya.
2: Iya, buang saja tapi dibuang tempat tong sampah.
0: Iya.
2: Nah, okay. Kalau di kumpul-kumpul di rumah sarang tikus, sarang apa?
0: Tulmian lah. Oke, ya. Lagu kita apa?
2: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Muksin Al-Atas.
0: Yang mana tuh?
2: Rena. Iya. Kalau enggak ini saja dari Latif Khan, Masih Ada Kecinta.
0: Rena atau Masih Ada Kecinta?
2: Ini Masih Ada Kecinta.
0: Berarti Rena.
2: Aduhai sang bidadari.
0: Iya, berarti Rena enggak jadi.
2: Kau membenciku. Nah, itu. Bisa ya?
0: Iya, ya, oke. Masih Ada Cinta ya.
2: Ya. Salam ya.
0: Yuk.
2: Salam pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, salam sehat, salam bahagia selalu, panjang umur rezeki. Semoga Nona Dika dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus buatnya Vero, Cinta, Ajeng, Vina, Mama Tembar, Bunda Nadia dan Aliminya. Kak Anita, Bang Rudi, Bang Ajum, Putra Banten, Amarkan, Bang Armi, Kadir CS, Ujang Jembatan Emas, Pak Udin, terus buatnya Andi Muksin, buat Bang Nur, salam sehat, salam bahagia, semoga panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Nur.
0: Yuk.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Edi Cakra yang sudah bergabung tentunya pada malam sore hari ini.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: Jadi kebersamaan kita ketika nanti di Jambi Petang Iko ya, di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami tentunya di Prodangdut. Di edisi hari Iko yaitu Jumat 3 Juli 2026. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut.
0: Ya dangdutan yo. Iya kok suaranya jauh nih aneh.
1: Masa sih mas?
0: Iya. Jauh suaranya. Halo?
1: Nah. Dengar enggak?
0: Enggak.
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, ini baru nih.
1: Dari situnya.
0: Iya, Mbak Vero kayak mana kabarnya?
1: Baik, lagi mau masak.
0: Oh. Iya. Ya, tema kita ya. Itu kantong plastik perlu atau tidak ya?
1: Ya perlu lama.
0: Perlu enggak?
1: Malah tiap hari.
0: Iya, apalagi kalau untuk ini belanja-belanja tuh.
1: Iya. Ibu-ibu kan belanja pakai sangke yang ini, sangke asoy. Itu banyak juga.
0: Oh, iya.
1: Kan?
0: Iya, betul nian. Oke, langsung aja nih lagu kita pun.
1: Lagunya apa tadi? Air Mata Perpisahan dari Mirnawati.
0: Apa? Air Mata Perpisahan?
1: Iya, dari Mirnawati.
0: Oke, dicari dulu ini.
1: Ya, salamnya buat tadi Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Ajeng, Cik Rosli, Cik Temar, buat Bapak Datuk Pijan, Bapak Sadewo, Amar, Bang Armi, Bunda Wati, buat siapa tuh?
0: Siapa?
1: Aeman. Buat Bang Andi Cakarawinata juga medikalnya, buat Pina Kampar, buat Bang Abu Rohim, buat Ajeng, Aurel, Mas Yatno, Bang Ramlan, Kang Sule, ada lagunya mas?
0: Jadi yang adanya dari Tommy Jepisa, Mansur S, Nurma Peja Adela, sama Deki Rian.
1: Enggak usah mas, ya, aku maunya Mirnawati.
0: Ya apa lain?
1: Yang ini aja, Cinta Untukmu Sayang dari Divarina Indra. Kalau nggak ada, selamat aja lah.
0: Cinta Untukmu Sayang
1: Divarina Indra.
0: Kalau ada ado, ya kayak mana lagi lah.
1: Ya, selamat aja lah.
0: Iya.
1: Ini nggak ada, itu nggak ada.
0: Iya, jadi penyiar sini.
1: Iya, sama Andre bisa semua. Mama
0: kan Bang Andre, kita kan ceri kan tidak ketemu, tidak ada di sini. Kayak mana?
1: Ya, serama saja lah, ikutan lah.
0: Oke, baik.
1: Buat salamnya buat semuanya aja lah. Buat Mas Mbak Tiaran pulangnya tadi.
0: Oke.
1: Ya, sore, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut. Nah terputus ngapo nih. Di 0811-6707-9920 ketika nanti untuk ketika

0: Lu cari salam-salam ya.
1: Yup.
0: Salamnya Wak Amir masih yang muka selalu. Waknya baru di dalam lima isau. Oh, dia juga. Maknya masih panjangnya juga benar bisa kamu set. Panggil Bang Kamri, maju ke BCS. Ero juga cinta kelima. Buatnya buatnya Budi Sila, Mbak Solia. Buatnya Mama Supri juga, Ida Naila Ajeng, Anita Pina juga. Buatnya Mbak Armi, Putra SM, Yan Nekli, Mbak Dila, Mbak Sawan, Mbak Putra Belikijang, Mbak Musirkli. Buatnya Bang Jo juga, Mbak Lisa Trawinata, Andi. Buatnya Anja Yusuf. Buatnya Dian Ibu Nanyati, Jabu Nanyati, Mbak semuanya aja lah ya.
1: Oke.
0: Lagunya ada?
1: Lagunya ada.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar ya sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut kan yuk.
0: Yo Udin.
1: Kum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ela Nur ya?
0: Bukan.
1: Kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Sehat Nur.
0: Alhamdulillah Udin gimana kabarnya?
1: Sehat Nur, luar dalam Nur ke bawah. Ada lo.
0: Iya alhamdulillah. Baik. Apa Udin langsung be tema kita yaitu kantong plastik lo atau tidak?
1: Perlu Nur, nak kemana-mana pakai tangki apa adanya.
0: Iya dah.
1: Kantong nak muat, nak beli ayam kilo taruh kantong nak mungkin.
0: Yo, pakai kardus juga.
1: Ya sakit kan termasuk setia kalau pergi belanja.
0: Iya betul ya.
1: Lagunya tajamnya karang.
0: Tajamnya karang?
1: Yo.
0: Oke.
1: Ya salam buat galau lah Nur ya.
0: Yup.
1: Ya adil. Pak Nur, moga moga selalu Nur.
0: Amin.
1: Ya, rezekinya masa luncur ya.
0: Amin.
1: Iya, makasih waktunya Nur.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Udin ya, yang sudah bergabung tentunya di sore hari itu.
2: Yen kowe golek sing sempurna jeneng aku.

0: Mantap.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Baik, ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari Iko, yaitu Jumat 3 Juli 2026. Dan juga ganti-ganti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Petang Iko.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, selamat sore ketiga-ganti, kita masih bersama di Jambi Petang Iko di edisi hari Iko, yaitu kami di Jumat 3 Juli 2026.

mana Pemprov Jambi belum pastikan rekrutmen CPNS 2026 tunggu pusat. Pemerintah Provinsi Jambi atau Pemprov Jambi hingga kini masih belum bisa mengetuk palu terkait kepastian pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil karena daerah masih harus bersandar pada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan bahwa setiap kebijakan mengenai penerimaan abdi negara yang baru wajib diselaraskan dengan kondisi kemampuan kas daerah. Saat ini fokus anggaran Pemprov Jambi masih tersedot untuk memprioritaskan pemenuhan hak atau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan

0: Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Pro 4 99,2 FM.

Ya, ketika nanti informasi berikut, pemerintah percepat pembangunan huntap korban bencana di Aceh, Sumatera. Ketika nanti pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas percepatan pemulihan pasca bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemulihan juga mencakup sektor pendidikan, keagamaan, pertanian, serta perikanan di kawasan terdampak bencana. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kita baca di laman rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengarin kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pro 4 99,2 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ibrahim ayat 41.

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, Jilid 5, halaman 158.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Jenderal atau Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekjen MPR. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id.

kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan pada malam hari Iko dan juga Mas Wami di Jambi Petang Iko ketika nanti. Dan kembali satu informasi untuk ketika nanti, yaitu informasi seputar olahraga di mano Pedro Puro, Raja Sundulan baru timnas Spanyol. Ketika nanti Pedro Puro kembali menunjukkan ketajamannya lewat sundulan spektakuler. Bek sayap ini mencetak gol internasional perdananya saat Spanyol menaklukkan Austria dengan mudah. Pedro Puro kembali mencetak gol sundulan spektakuler. Aksinya mengingatkan lompatan impresifnya saat membobol gawang Brighton pada April lalu guna mengamankan posisi Tottenham Hotspur di Liga Premier. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol internasional pertamanya lewat sundulan tajam. Spanyol menang 3-0 atas Austria di Stadion Los Angeles. Maksud kami Los Angeles cuma 3 Juli dini hari. Ketika nanti, satu informasi untuk ketika nanti tentunya di kebersamaan pada Jambi Petang Iko.

0: Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Jambi Petang Iko.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Jambi Petang Iko, dan juga kembali satu informasi untuk kanti-kanti pada malam hari ini. Menkomdigi, pertumbuhan ekonomi digital harus beriringan dengan penguatan budaya. Kanti-kanti Menteri Kor Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Muti Hafid mengatakan Indonesia berpotensi besar menjadi kekuatan ekonomi digital dunia. Hal itu disampaikannya saat menggelar audiensi dengan Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon di kantor Kemenbud Jakarta. Menkomdigi menuturkan potensi ekonomi digital ini harus beriringan dengan pelestarian budaya dan penguatan karakter bangsa. Hal ini ditegaskannya untuk beradaptasi di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital nasional. Dengan transformasi digital tersebut dijelaskan Menkomdigi, peluang Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital dunia akan semakin terbuka. Dengan pemanfaatan teknologi ini memberikan kepastian pertumbuhan ekonomi tanpa kehilangan akar kebudayaan Indonesia. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking

0: terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 Jambi.

Ya, selamat malam Ketika Nanti, dan juga satu informasi terakhir dan sekaligus menutup perjumpaan kita di kebersamaan pada Jambi Petang Iko. Informasi berikut di mana pameran 300 tan kriya nasional buka peluang pasar global di Makassar. Ganti-ganti HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan hingga 8 hingga 12 Juli 2026. Lebih dari 300 stand kerajinan dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia akan ikut meramaikan kegiatan. Pameran mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia, Dekranas menjadi ruang promosi nasional bagi produk kriya unggulan untuk memperluas akses pasar termasuk peluang ekspor. Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavia mengatakan penyelenggaraan tahun ini menunjukkan tingginya partisipasi daerah. Tercatat tingkat kesiapan mencapai sekitar 90%. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Seduh kopi ya, Pak.
1: Jangan manis ya, kan, Pak?
0: Tahu kan?
1: Iya.
0: Mana jambu?
1: Iya, Pak. Tunggu, Pak, ya.
2: Si jambu.
0: Lu kecil.
2: Lu kasih tuh, kayak Reza.
0: Hah? Kamu udah punya aku, Pak. Jangan kayak gitu. Lu sampai lagi sekali, kok. Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok?
2: Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok?
1: Kok? Kok?
3: Selesai bang ah, selesai itu. Pening wala, apa lagu gitu bang ah?
1: Siapa so?
4: Selamat metuo. Gilo.
3: Siapa jadi metuo?
4: Awak je.
3: Apa jadi apa ko?
1: Ingat.
3: Awak jadi atas sanip.
4: Itu, tukang sapu.
3: Jal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
1: Mana
3: tuan serau kabur?
4: Tak apa tak? Jangan lupa di subscribe.
5: Jambi malam ikut.

silam. Di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat, terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilalui niat dak ado. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo belataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi, banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu, tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu berdiamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Sarasi. Dan di samping itu ada murid lain dan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita itu? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, muka macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah, terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian tidak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kita kok. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, Bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujangiko, membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahayo dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukoi anak bengal dan suko terlambat tu dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kau lah mulai siang. Apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunya.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalagi macam petang kemarin setengah gelas nira terbuang kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau ko. Kau ko memang orang cerewet. Pasti pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung habiskan air minumnya sebabnya dah ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar raso badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iko agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh dan beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari tak berit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lagi ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Kau tahan lagi. Hiat! Hiat!

0: Hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyoto. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir di penggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasih ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tuh tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau bae nandak siap. Macam mano kalau ada musuh nan tiba-tiba menyerang dari belakang. Ingat tuh kau tuh kuping gerak-gerik. Tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu yo. Mungkin nak ke hutan mencari biji parah untuk latihan isu. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih?
0: Keno asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut. Langsung masang kudo-kudo pemudanan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, dik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo sayo pikir ada orang nak nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Idaklah. Tapi, ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi gitu berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, di? Mano kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit nian, kakak tahu. Namun, jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu.
1: Itu nang kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru, di. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di Rimbo dekat dusun itulah. Mak lak sadar, barulah kakak kesiko.
2: Apakah mak ada apa-apa lagi?
1: Kalau lah makan obat tu, mak sembuh lah. Palingnya agak lemas baik.
3: Kalau macam tu, isuk baik teruskan latihan yo.
0: Tiba-tiba sapaan tu membuat dua sujoli nan sedang bercakap-cakap. Samo-samo terkejut. Gurunya tua rundang lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ. Sebab langkahnyo baik dak tani.
3: Ngapo kamu berdua tu terkejut? Macam menengok setan baik.
1: Maaf guru. Kami ndak ngiro.
3: Yo.
1: Guru datangi saya. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat.
3: Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak ani dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah, dia tu harus melawan gurunya dewek.
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia bae. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: Tapi itu tidaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Inyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat paduaku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long. Pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf. Silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya, baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu buah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah, ulang aja memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah, mulutku tak apa-apa. Jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya.
4: Iya.
3: Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua. Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau, Abang Daud, tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang buat menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hey, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku, ah? Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ah, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul, Wak?
2: Kalau muat itu kalau bahannya ada tidak ada lama tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya itu. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu. Tak?
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei, kaki baru kita temui namanya itu. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan lok. Makanya kami ini yang sama kan beli bekap kajamban bambu itu yang besar ini tuh kan jerigi kami bilang tuh udah tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin rumahan. Iya. Sudah tu bikin orang berkebun. Agak sulit juga.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Padahal drigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung drigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor drigen ada tuh.
1: Oh, iya.
2: Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi.

0: itu. Ada yang nggak coba dulu kan?
1: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
0: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kan ada rezeki rimbawan. Karena kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sari. Kadang mencari sari cukup makan seminggu karena nangkul itu. Kadang soal-soal yang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang, bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
1: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
0: Kelompok masyarakat pengawas.
2: Kelompok masyarakat
0: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus dan anak tangguan itu. Kan lebih kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi kami. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya. Tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
1: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
1: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
2: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
1: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
2: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
1: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
1: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Dan sana di masa jo brado, kita basuo jo acara Salam Minang. Nan mangatangahkan lagu-lagu daerah Minang. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 99,2 FM Programa 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan untuk malam hari ini, ganti-ganti di formasi 3 Juli 2026, di nomor telepon yang sama ya, 0811 6707 9920. Silakan aja untuk telepon pertama. Halo, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Iko?
1: Para cak kampung, orang awak, Bang Andre.
0: Oh, orang awak, iyo, bun. Siapa Bunda Nadia?
1: Iyo.
2: Kenapa?
0: Kenapa?
1: Bata banyo.
0: Baik-baik sadonyo.
1: Ah, hilang suara di HP, cuma di radio baik.
0: Nah, sudah kacau. Nah,
1: sudah langsung lagi.
0: Apa tuh?
1: Laki mencari laki.
0: Minta lagu?
1: Ya, halo.
0: Yo, masuk suara ada? Saya. Ada suara saya.
1: Ada, entah ada di HP, di radio dah.
0: Oh, alah.
1: Di radio beda adanya. Balaki mencari laki ada.
0: Balaki?
1: Yo.
0: Balaki mencari laki.
1: Ya.
0: Ah, macam mana tuh ceritonyo tuh, baas adonyo tuh balaki mencari laki.
1: Lain, bukan buat ambo.
0: Hah?
1: Halo, Ba.
0: Yo.
1: Salam sakit teh, Da.
0: Boleh.
1: Salamnya Beknya udah Andre, salam malam, salam ibu tugas ya, Ba. Yo. Semangat ya, Ba. Beko pulang hati-hati ya, Ba.
0: Ah, oke.
1: Okay. Ah, iya, Pariko ada udah Alinin, udah Ramlan, Amar Paskum, Budi Sila, Budi Solia, Naila Fero, Anita Wa Odin, Pati Ulpa, Kak Utet, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Wapno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Ella, Uni Ayang, Pak CS, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Andi Musin, Andi Putra, Andi Cakowinata, Armi Mudung, Gugalo, ini lah ya.
0: Yo, oke.
1: Okay. Kasadanya dah ya.
0: Yo, Bunda Nadia. Ya,
1: lagu ditunggu ya dah, terima kasih ya dah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, cemano ceritonyo tuh ya. Balaki, dalam balaki mencari laki. Ah, ngaribana dengarnya ya. Halo, perempat malam. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Benar suara saya ini enggak ada ya, Bunda ya?
3: Ada sekete.
0: Sekete. Ah, cemano tuh biar besar.
3: Kecil-kecil.
0: Kecil.
3: Saya pakai di situ nah.
0: Ah, cemano pula nih. Ah, ya Allah.
3: Andre.
0: Iya.
3: Balaki rasa manjando.
0: Apa lagi tuh?
3: Balaki rasa manjando judul lagunya.
0: Wah, ini kacau galau nih.
3: Yang tadi tuh lagu Bunda tuh biasa kemudian request lagu itu kan.
0: Iya.
3: Dalam balaki mencari laki. Dia punya laki, tapi nak mencari laki lagi nak berselingkuhnya.
0: Nah, kacau itu, Bunda.
3: Nah, kok itu punya laki tapi rasa manjando.
0: Punya laki rasa manjando. Ah, ini lakinya.
3: Iya, laki rasa manjando.
0: Nah, ini lakinya yang kurang perhatian berarti nih.
3: Iya, pula punya laki tapi tidak dinafkahi gitu, jadi rasanya menjando.
0: Oh, bukan.
3: Jadi jando.
0: Berarti bukan kurang perhatian ya, memang kurang bertanggung jawab kalau begitu ya, Bondo ya. Oke lah. Ntar aku carikan dulu ya lagunya ya.
3: Suaranya kecil sih, tapi
0: memang. Masa sih kecil ini palat.
3: Suara malah tidak ada suara. Aku lah besar kok.
0: Ah, besar kok suaranya.
3: Lala gadang yo.
0: Ah, Lailo ya.
3: Nah, rancaknya.
0: Ah, rancak itu yo.
3: Yo, okay. Rancak mana?
0: Balaki rasa menjando. Oke, okay, silakan. Yo. Bunda mau salam-salam buat siapa?
3: Salam buat kasadonya yo.
0: Mm-mm.
3: Kalau lagi makan pisang molen, ada cireng, ada bakwan, ada buntingan.
0: Sabana lama itu, ha?
3: Lama bananya, yang bebek, yang mambali.
0: Oke. Okay. Yo. Nah,
3: terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kembali ya. Ini pokoknya yang pertama tadi request lagu Dalam Balaki Mencari Laki. Ya, ini perempuannya kayaknya nih ya. Terus yang kedua nih, judulnya tadi Balaki Rasa Menjando. Ah, ini lakinya pula. Ah, kita tengok nih yang ketiga siapa. Halo, perempat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Andre.
0: Waalaikumsalam, Mbak Solia. Bener ya? Hah?
4: Kok tahunnya pas nih, Andre ya?
0: Ya, namanya kan ada di sini.
4: Waduh, ya.
0: Ada dong. Sehat ya?
4: Bang Andre?
0: Alhamdulillah.
4: Kita ngopi belum malam ini?
0: Ngopi udah 2 malam kemarin berturut-turut ngopi mulu. Malam ini spray dulu deh.
4: Oh, kopi susu aja. Apa susu, teh susu?
0: Nah, kayaknya kopi pahit deh kalau aku.
4: Oh, kopi pahit, jangan banyak ngantuk ya.
0: Iya, Americano.
4: Minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
4: Kelok Sembilan.
0: Kelok Sembilan?
4: Iya.
0: Sebentar ya, saya lihat dulu.
4: Ada.
0: Insya Allah ada lah lagunya buat siapa?
4: Buatnya buat Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dengan keluarganya juga.
0: Pastinya.
4: Ini banyak yang menyando-menyando ya.
0: Iya, pokoknya yang pertama nyinggung bininya. Lagu yang kedua ini nyinggung lakinya.
4: Aku tanda menyinggung
0: dah. Dak, maksudnya tuh bukan menyinggung. Cuman agak terkeno weh macam itu, nah bunda. Tapi enggak apa-apa lah, dak, itu sebagai pengingat deh ya.
4: Jangan ditanam di dalam hati.
0: Yo, ini sebagai pengingat baik.
4: Iya
0: lah, terus.
4: Buat Bang Rudi selamat malam. Buat Budi Sila.
0: Iya.
4: Buat Abang Remlan Alinin. Buat dia pun nama.
0: Oke.
4: Buat Butet, Abang Ajum.
0: Iya.
4: Buat Bang Ijar, buat Bang Abdullah, buat yang semua di Bukit Baling,
0: iya,
4: buat kawanku semua di Talanggulo, siapa lagi ya?
0: Asing lah, siapa lagi?
4: Buat Bang Ujang di Penyempatan Mas,
0: iya.
4: Buat semua-semuanya lah, Pak Andre.
0: Oke, Mbak Solia.
4: Senangan hati kalau dikasih tahu segitu.
0: Kenapa senang Nian?
4: Senang hati rasanya.
0: Kenapa begitu perasaan?
4: Menyeduh ke dalam hatiku.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau macam itu ya.
4: Alhamdulillah. Dan Mbak Andre, nanti pulang hati-hati ya.
0: Oke, Mbak Solia mau kasih banyak ya.
4: Yo, assalamualaikum, aku ditunggu ya.
0: Langsung kita putar lah ya. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya, nanti untuk sesi berikutnya. Masih panjang waktu kita. Dan tadi juga nih ada Sinta Palima mampir ke sini ya. Makasih si kita sudah kopi darat di sini ya. Oke, yang pertama dalam balaki mencari laki ya. Ini buat sanak-sanak yang yang sudah punya laki. perlu disimak lagu ini ya. Terus juga nanti ada juga tuh balaki rasa menjando. Nah, ini buat sanak-sanak yang sudah beristri, rasanya perlu mendengarkan dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz. Prompat RRI Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Ya, nanti kita lanjut lagi untuk di apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Minang ya, di 0811-6707-9920. Halo, malam.
2: Malam juga.
1: Halo Uni, apa kabarnya?
2: Baik-baik, sayang.
1: Aduh, baik-baik, sayang. Alhamdulillah, kalau begitu ya.
2: Kabar, Mas?
1: Baik sekali, Alhamdulillah. Kenapa?
2: Enggak.
1: Kamu kapan main kesini?
2: Kemana?
1: Ya, ke Perumpat dong.
2: Main apa?
1: Ya, main aja, silaturahmi.
2: Oh, kirain main apa?
1: Ya, kapan?
2: Belum tahu, Mas.
1: Oh, ya kapan-kapan aja ya. Soalnya tadi Sinta mampir kesini dia.
2: Ya?
1: Mau nemuin fansnya.
2: Ketemu sama Mas.
1: Alhamdulillah ketemu tadi, ketemu juga sama Dirman. Dia sih maunya ketemu sama Dirman gitu kan. Tapi kebetulan ketemu sama aku juga.
2: Kenapa?
1: Lagunya, lagu Padang, lagu apa?
2: Oh, lagunya tadi. Anu apa? Cincin Bapulang.
1: Hah?
2: Cincin Bapulang.
1: Cincin Bapulang.
2: Ya, dari Ratu Sikumbang juga.
1: Cincin Bapulang. Bao atau Bapulang gitu ya tulisannya?
2: Bapulang.
1: Bapulang aja.
2: Dari Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang. Sebentar. Yo, salam.
2: Enggak salah.
1: Iya, boleh lah. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Yatalu.
1: Heeh.
2: Salam hati-hati.
1: Yo.
2: Mas siapa tadi itu yang masuk? Mbak Nagepot nama.
1: Betul.
2: Bujang ya, selamat malam. Buat Cinta pagi masih ke. Buat Bang Raman, Kang Sini, Bang Armin, Amar,
1: iya.
2: Lauro, siapa? Apa tuh, Mas?
1: Yang mana?
2: Ajeng.
1: Oh, Mbak Ajeng ya.
2: Buat Mbak Udi. Bang Asyasi, Bang Kadi Cepet, Anita juga.
1: Iya.
2: Mas Ajun.
1: Iya.
2: Kenapa pilek?
1: Agak sedikit ada yang nyangkut di leher kan. Apa ya kira-kira ya?
2: Makan apa tadi?
1: Ini sih makan apa ya? Ini dodol, ada dodol di sini, ada dodol kentang ini.
2: Mas yang bawa.
1: Iya, tadi istri kan lagi mau berangkat ke Kerinci gitu kan. Ya udah cari oleh-oleh tadi kan. Ya aku minta beliin ini aja, cincin apa? Dodol kentang.
2: Kirain buat sendiri, Mas.
1: Buat sendiri?
2: Ya.
1: Kayaknya enggak deh. Kalau buat sendiri. Yuk.
2: Buat siapa lagi tadi tuh? Mang Ingin Pemul, Mang Ajum, Mang
1: ya.
2: Kampar.
1: Buat
2: apa? Bang, apa yang kalian makan
1: semua? Pak ini siapa ya?
2: Siapa sih Pak?
1: Pak
2: Abdurrahim.
1: Abdurrahim, betul.
2: Abdurrahim
1: ya. Ya.
2: Buat siapa lagi? Bang Juli juga. Bang Tamrin, Pak Ijal.
1: Iya.
2: Buat semuanya Mas.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagi ya?
1: Lagunya Ratu Sikumbang, Cincin Bapulangkan ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Pakai kan ya?
1: Pakai kan. Iya.
2: Ya, lagunya ditunggu Mas ya.
1: Baik.
2: Buat Mas Harta lalu.
1: Amin.
2: Pulang dengan sehat.
1: Makasih.
2: Lagunya ditunggu Mas ya.
1: Yoi.
2: Terima kasih Mas. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, buat ganti-ganti yang lainnya, Sana Saudaro. Wah, oke. Untuk lagu-lagu Minang ya, malam hari ini silahkan kembali 0811-6707-9920. Halo, selamat malam Abdullah.
3: Ya, selamat malam. Alhamdulillah Mas Amrin yang ganteng.
1: Alhamdulillah kamu juga ganteng banget gitu ya.
3: Iya.
1: Udah tutup warungnya? Udah tutup warungnya?
3: Lah barusan ya tutup.
1: Barusan tutup, cepat banget baru jam ya hampir.
3: Lewat 10 sudah nih.
1: Oh iya, katanya biasanya tutup jam 11.
3: Oh, udah pernah jarang ah kalau lebar, kalau hari-hari raya-raya baru jam 12. Jadi kalau hari biasa itu paling apa tuh?
1: Oh, kenapa sudah sepi yang beli atau bagaimana atau bahaya tempatnya?
3: Enggak juga lah, cuma ya sudah agak-agak sepi gitu sendirian lah.
1: Mending buat istirahat ya waktunya ya.
3: Iya, soalnya dari jam 6 sampai jam 9 kan lumayan.
1: Wah, juga. Panas juga tuh bokongnya, duduk aja tuh ya.
3: Iya.
1: Lumayan, ya, ya deh kalau begitu. Ini malam hari ini kita lagu-lagu Minang punya stok?
3: Lagu Takicu Dirantau aja, Takicu Dirantara.
1: Takicu?
3: Dirantara.
1: Dinantarang?
3: Parah ya.
1: Oke. Takicuah di Nantarang. Lagunya buat siapa ini?

0: Oke.
1: Ya. Mas Andri, Mas Andri ya.
0: Ya, makasih banyak.
1: Ya, pulangnya tadi Mas Andri, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya di belakangnya Abdullah Ibrahim, tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang. Ah, silakan kembali line telepon 0811-670-7929. Halo, malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
2: Iya, bagaimana Bang Andre?
0: Alhamdulillah, Mang, sehat sekali, Mang.
2: Sehat, syukur, Alhamdulillah.
0: Cuman agak sedih nih, Mang.
2: Gimana Bang Andre?
0: Lagi agak sedih nih.
2: Iya, lagi kan masih di Jawa, Bang Andre.
0: Oh, Mang Ajum masih di Jawa?
2: Iya, Bang Andre.
0: Oh, iya, iya.
2: Masih di Garut, Bang Andre.
0: Sehat-sehat aja deh kalau begitu ya.
2: Alhamdulillah,
0: sehat, lancar-lancar usaha dan bisnisnya deh, apapun itu ya.
2: Pulang kampung besok, Bang Andre.
0: Besok pulang?
2: Belum, masih lama kayaknya, Bang Andre.
0: Masih lama, berapa lama lagi sih?
2: Mungkin 2 mingguan lagi, Bang Andre.
0: Oh, 2 minggu, ya ditelepon aja kalau kangen sama keluarga ya.
2: Iya.
0: Oke, kita lagu-lagu Minang nih, Mang, malam hari ini, Mang.
2: Iya. Minangnya, minta lagu anu aja, Basanda Kadiri Surang.
0: Basanda?
2: Kadiri Surang.
0: Kadiri Surang, oh iya, yeah. Basanda Kadiri Surang ya.
2: Salam menyebut malam, selamat malam, selamat bertugasnya, semoga sehat selalu. Kemudian juga saya buat Bang Abdullah juga ya, selamat malam. Kemudian juga Mbak Vero tadi ya, selamat malam. Karepianti, kemudian Basolia juga ya, selamat malam.
0: Oke.
2: Kemudian juga Bang Ramlan, Bang Alimin sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga buat Pak Ibrahim di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Amarkan, Bang Army, kemudian juga buat Bapina ya di Kampar Riau, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Kadir CS, Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Mbak Ajeng juga ya, selamat malam. Dan buat semuanya aja, Bang Andre.
0: Iya.
2: Buat Bang Andre, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya. Buat ganti-ganti kita simak dulu. Ini yang pertama ada Taki Cuah di Nantarang. Terus nanti juga ada Ratu Sikumbang, Cincin Bepulangkan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Basanda Kadiri Surang. Oke lah.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan. Indonesia, stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompar FM 99,2 MHz.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Minang. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam cantik. Malam juga.
1: Celame malam.
0: Lagi di pos ronda. Ah, baik. Kak, lagi di pos ronda apa gimana?
1: Kenapa rupanya?
0: Ganas banget jawabnya. Halo, malam. Waduh.
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Di rumah lah.
0: Oh, sehat ya.
1: Amin. Kamu sehat semuanya kan?
0: Iya, cuman aku agak sedikit rindu aja malam hari ini.
1: Rindu sama siapa?
0: Sama siapa coba tebak deh.
1: Gak tahu. Sama siapa, sama kakak?
0: Ya, sama istriku lah.
1: Oh, istriku. Kasian deh.
0: Iya, aku ditinggal kak malam hari ini kak.
1: Kemana?
0: Dia pergi kak.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan dia.
1: Iya, Pak Sius.
0: Iya, beneran.
1: Tapi kan sama anakmu kan?
0: Enggak.
1: Sama siapa?
0: Ya, sama keluarga sih.
1: Oh, jalan-jalan ya?
0: Iya.
1: Iya, kamu kan lagi liar. Kayak mana sih?
0: Iya, aku gak bisa juga, Kak. Aku gak bisa naik mobil, Kak. Mabok aku, Kak. Iya.
1: Bisa juga, Kak. Udah ajarin ya.
0: Gak bisa, mabok. Dari kecil aku tuh gak bisa naik mobil.
1: Ya, apa jadi gue? Ya, apa?
0: Ya, gak bisa jalan-jalan aku tuh kalau kemana-mana.
1: Jadi kau naik sepeda?
0: Naik motor kayaknya aman deh kalau naik motor.
1: Aman ya, sepeda iya. Unta enggak?
0: Rontok dengkul kak. Enggak, aku pernah soalnya jalan-jalan sampai ke Rimbo Bujang itu ya naik motor 9 jam aman kak, enggak ada muntah-muntah.
1: Kok bisa?
0: Enggak tahu ya, kalau naik mobil tuh rasanya kita dimasukin ke dalam kotak terus digoncang-goncang.
1: Jadi, iya.
0: Waduh, rasanya tuh
1: memang
0: mual banget.
1: Bagusnya kayak gitu loh.
0: Apa?
1: Bagusnya kayak gitulah.
0: Kenapa gitu?
1: Iya.
0: Enggak kuat aku. Kalau naik pesawat sini Jakarta aja kurang lebih 1 jam ya hitungannya itu udah puyeng.
1: Iya, 1 jam. Iya.
0: Itu udah puyeng tuh. Udah puyeng itu, Kak.
1: Enggak bisa juga.
0: Bisa, cuman puyeng tetap.
1: Ya, kayak mana sih gue?
0: Iya, mungkin darah rendah kali ya.
1: Iya, bisa jadi. Jangan tinggi-tinggi dah, ya.
0: Makanya Kak Butet kalau nelpon aku harus lama-lama. Jadi biar darahku tinggi gitu loh. Jadi ikut-ikutan marah gitu loh. Iya, Kak.
1: Yang telepon pertama itu kok lagunya laki-laki semua ya?
0: Jadi kakak mau lagu perempuan?
1: Kalau bisa sih lagunya laki orang laki aku.
0: Laki orang laki aku, wah kiamat kiamat dunia itu kak.
1: Ya Allah, itu tadi tuh kalau nggak salah Nadia sama Tasya ya?
0: Iya, sama Bunda Wati.
1: Iya. Kakak minta lagunya aja lah.
0: Apa?
1: Lagunya Manyuruk Tampak Juga.
0: Menyuruh
1: tampak juga gitu kak.
0: Menyuruh tampak juga. Sebentar aku cari dulu ya kak ya.
1: Iya.
0: Menyuruh tampak juga.
1: Biasanya ada loh.
0: Ah kalau ada pasti ada kak.
1: Iya.
0: Cuman kan belum ketemu nih, lagi dicari nih ya. Silakan salamnya buat siapa?
1: Enak, salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oh menyuruh tampak
1: iya,
0: juga.
1: Iya. Iya.
0: Artinya apa tuh kalau bahasa Indonesia tuh ya?
1: Menyuruh nyopot, iyo ketok juga.
0: Oh, menyuruh tampak juo.
1: Iya, menyuruh kan dia sembunyi, tapi ketok juga.
0: Oh, judulnya bukan itu, Kak. Judul yang benarnya. Apa? Dicatat ya. Besok-besok kalau mau request jangan salah. Judulnya itu Lah Menyuruh Tampak Juo.
1: Iya, ini tadi tuh kan nengok di Mbak Google. Apa hilang?
0: Nah, ini kakak mau versi yang mana nih? Versi David Istanbul atau
1: Istanbul.
0: Oh David Istanbul?
1: Iya.
0: Oh ya, ada lagunya.
1: Itu kan ini apa senior itu?
0: Oh David Istanbul ini ya?
1: Iya, karena aku kok kasih suaranya bagus loh.
0: Oke, sip, mantap.
1: Tadi sebagus suaramu lah.
0: Aduh kak, aku kayaknya sudah bakalan udah mulai bengek juga nih, jadi jarang-jarang nyanyi sekarang mah.
1: Kakak masih bengek. Apa saya nggak tahu lah ya.
0: Apa?
1: Suara kakak nggak tahu lah.
0: Ya,
1: makan minyak terus.
0: Itu makanya ya ini aja jogging aja kak, biar tetap vitalitasnya terjaga gitu.
1: Iya. Itulah.
0: Ya.
1: Udah minum obat batuk, sampai gak mau minum, gak mempan.
0: Ya olahraga aja, berjemur pagi 15 menit ya kak ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Oke kak.
1: Oh, sampai aja lah ya.
0: Iya.
1: Wing tuh balik aja marah-marah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya orang Batak ngomong Jawa ya. Tapi itulah Indonesia dengan keanekaragamannya yang luar biasa gitu ya. Bukan berarti orang Batak gak bisa ngomong Jawa atau ngomong Padang. Bisa aja karena kita tetap satu Indonesia. Silakan kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Kang Sule?
2: Ada di tengah-tengah kebun.
0: Ah ya, di kawasan mana nih?
2: Di kawasan Mestong.
0: Hah?
2: Mestong.
0: Mestong. Oke, itu Jaluko ya kalau Mestong ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke.
2: Ya, kalau jalan lintasnya itu arah ke Palembang.
0: Tempino lewat ya?
2: Lewat.
0: Lewat. Oke. Jadi beneran ini lagi di kebun, di tengah kebun?
2: Iya bener, lagi PKT.
0: Apa tuh?
2: Persatuan kurang tidur.
0: Oh, santapan angin malam juga?
2: Lagi jaga alat berat gitu loh.
0: Oh, jaga alat berat. Alat berat untuk apa ini? Untuk membuka lahan atau perusahaan?
2: Lahan perorangan.
0: Oh, lahan perorangan. Apa tanamannya di sana, Kang?
2: Di sini tadinya karet, tapi banyak yang terserang jamur, dirubah jadi sawit.
0: Oh, dirubah jadi sawit. Mm-hmm. Oh, jadi memang kalau membuka lahan sawit memang butuh alat berat ya?
2: Iyalah, kalau manual, oh ya kapan kelarnya?
0: Ya, banyak yang sakit pinggang kalau manual.
2: Ya, jadi.
0: Ya, oke lah untuk menikmati suasana malam di tengah kebun dengan lagu-lagu Minang. Nih lagu apa nih, Kang?
2: Itu tadi Kakak Butet minta lagu apa? Lah Manyurui Tampak Jugo.
0: Lah Manyurui Tampak Jugo. Ah, berarti itu enggak punya bakat untuk jadi pencuri karena mencuri juga tetap nampak ketahuan nah gitu.
2: Iya. Anu, Mas, ini mohon tanya ya.
0: Heeh.
2: Mas Andre ya?
0: Iya.
2: Orang kita mana?
0: Saya ini macam mana ya? Saya orang Jambi lah sebenarnya.
2: Oh, orang Jambi. Kalau orang Jawa kan saya artikan itu Manyurui sampai juga lah.
0: Kalau kelahiran Jambi, tapi orang tua tuh ada campuran Kalimantannya, ada Jambinya, ada Jawanya, ada.
2: Iya. Artinya nih orang Jawa. Wis nyumput ketok juga.
0: Ya. Ah, wis nyumput ketok juga, betul.
2: Nyumput wis umpetan tapi ketok juga maksudnya.
0: Jadi jangan coba-coba untuk mencuri ya, pasti ketahuan tuh ya.
2: Ya tetap.
0: Iya, iya.
2: Aduh. Ya, minim kalau kena ketahuan sama orang, ketahuan sama yang punya dunia itulah.
0: Ah, oke.
2: Okay. Ya, iya kan? CCTV-nya tetap dipasang.
0: Betul, betul, betul. Iya.
2: Nggak kenal mati lampu, nggak kenal kan? Terus.
0: Tapi kurang ini kita kurang tahu juga ini ya. Lamah Nyurui Manyurua Tampak Juwo ini menceritakan tentang apa kita kurang tahu juga nih.
2: Iya. Apa ya? Mungkin yang lebih tahu ya orang Minang sana.
0: Orang
2: ya.
0: Minang. Nanti iya. Coba siapa tahu ada orang Minang yang masuk ke sini kita coba tanya. Iya. Ceritanya tentang apa sih lagu itu gitu loh ya.
2: Boleh juga nanti. Siapa udah apa Umi gitu yang masukkan gitu kan.
0: Iya. Jadi malam hari ini sendiri aja nih Kang Sule. Ya,
2: kami bertigo.
0: Ah, bertigo terus.
2: Ya ada kawan lagi kok. Dia lagi main sampai tigo. Kalau saya kan radio, jadi main radio.
0: Oke. Okay. Jadi tidurnya gantian atau gimana?
2: Ya enggak tidur lah, menjago ya tidur lah.
0: Masa ya, sih kan, biasanya kan ada aplusannya tuh, aku tidur sampai jam 2 nanti bangunin aku gitu enggak?
2: Kan ya kalau masih tahan ngobrol mainan apa enggak ya. Tidak tapi itu lah masa nggak tidur.
0: Oh.
2: Cuma kan di lokasi alatnya juga di sini kan.
0: Iya lah mudah-mudahan aman tanpa ada kendala bang ya.
2: Ya alhamdulillah yang sudah saya alami aman insyaallah.
0: Ah, syukurlah kalau begitu. Jadi untuk menikmati malam ini lagu Minangnya lagu apa nih?
2: Pantai Padang.
0: Pantai Padang. Wis.
2: Pendem,
0: rancak mana di tengah kebun menghayalkan pantai Padang.
2: Padahal saya belum pernah ke situ.
0: Tapi enak kok kalau lagu-lagu Padang nih keren-keren kok ya.
2: Kalau di tengahnya.
0: Iya benar nih ya. Ini ya.
2: Jauh pakai mobil ke situ ya kan.
0: saluangnya tuh aduh ampun dah ya.
2: Iya. Memang Indonesia ini kayak tradisional gitu nah.
0: Iya.
2: Kayak musik, berbagai macam musik itu.
0: Jadi kita, harus bangga dong jadi orang Indonesia.
2: Harus. Gimana yang banyak kayak Indonesia enggak ada?
0: Iya. Betul. Indonesia kan ya. Betul. Nah ini ada beberapa versi nih Kang. Mau versi yang mana nih Pang? Ada Ovi Firsti, ada Fitri, ada Boy Sandi, ada Gafur Syah, ada Mona.
2: Yang anu lah Boy Sandi lah.
0: Boy Sandi.
2: Ini saya lah mau ndak mendengarkan itu.
0: Oke lah. Yuk salamnya buat siapa nih Kang Sule?
2: Yang pertama. Bahasanya bersampul ya.
0: Ayo enggak apa-apa.
2: Saya tuh sakit-sakit. Aku lah gua itu kadang. Cuman mengucapkannya susah kan.
0: Iya, apa lagi saya kan? Nah, kadang kadang saya jadi orang Minang, kadang saya jadi orang Batak, kadang saya jadi orang Bugis.
2: Itulah.
0: Iya, ya pokoknya kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf baik gitu ya. Ah, iyalah. Terus Kang.
2: Yang pertama buat sudah ini udah Andre selamat bertugas semoga lancar
0: iya
2: hati-hati tadi ada
0: uni butet
2: ini kalau tadi ada Medan kan kata butet gitu ya orang gitu ya kalau Batang kan Uni.
0: Iya, jadi kenalkan nama saya Uni sangkorang Padang kan belakangnya butet. Hah? Iya. Oke. Okay.
2: Tapi dia aku senang suaranya bisa mengjawab juga bisa kan dengan lucu orangnya.
0: Iya. Unik ya kalau orang Batak ngomong Jawa, orang Batak ngomong Bugis, itu kan timbul dialek-dialek baru gitu ya kan.
2: Sebenarnya kita apa? Ingin sih segala bahasa bisa, tapi kan mungkin sedikit-sedikit tahu maksudnya, cuman mengucapnya ini yang susah, Mas.
0: Ya lidahnya kepelintir ya. Ya bisa ngerasain kan bagaimana rasanya jadi penyiar daerah-daerah gini kan. Iya. Terus Kang.
2: Terus buat Bang Hijal langsung dulu. Dianya paseh tuh kalau buat Minang.
0: Paseh ya Bang Hijal ya. Oke nanti kita panggil dia ya.
2: Iya. Terus buat Bang Rudi, Bang Ramlan. Siapa lagi ya? Kasadonyo lah.
0: Oke lah.
2: Kasadonyo.
0: Kasadonyo ya. Yuk.
2: Buat udah Andre.
0: Yo.
2: Tarimo kasih ya.
0: Tarimo kasih ya. Ah ya. Samoa. Kalau gitu samoa ya.
2: Kalau nak lalok lah.
0: Belum lah lalok. Masih jam 2, masih 10:30 ini masih lama lagi lalok. Yo.
2: Datang ke sana kita.
0: Kita lalu jam 1 nanti sampai rumah.
2: Jam Cie nak?
0: Hah?
2: Jam Cie.
0: Apa tuh? Betul. Jam Cie. Jam Cie baru kita lalu kan. Nah, nanti jam 5 kita bangun lagi tuh. Argentina main tuh nanti tuh.
2: Walah, mimpi-mimpi kakek.
0: Mudah-mudahan menang ya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sule ya. Di tengah kebun katanya. Oke deh selanjutnya penelpon ketiga di sesi yang ketiga ini ada. Halo Bang Amar.
3: Halo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang di mana Abang?
3: Baik-baik sayangnya Tomero.
0: Iyo, abang lagi di mana malam nih?
3: Lagi di hatimu.
0: Aduh, jangan gitu dong. Lagi posisi di mana ini, Bang?
3: Lagi di depan Bang Andre.
0: Oh, iyalah kalau kayak gitu ya.
3: Iyo, di bawah kolong.
0: Oh, ini malam apa nih? Malam satu ya? Ah, masih tenang. Kalau malam Jumat emang ngeri-ngeri juga nih. Ya, Bang.
3: Gila banget.
0: Apa?
3: Banget di bawah kolong.
0: Waduh, mana nih aku cariin gak ada nih.
3: Itu ada nampak.
0: Iya bang. Sendiri, ya. Lagi sendiri?
3: Kalau sekarang lagi sendiri.
0: Iyalah. Ya mungkin
3: ya. Mana kabar?
0: Alhamdulillah baik lah Bang Amar.
3: Alhamdulillah.
0: Jadi
3: lagunya.
0: Ah, langsung lagu be, apa nih? Sedang rindu kah? Sedang apakah?
3: Mimpi parintang rusuh.
0: Apa?
3: Mimpi parintang rusuh.
0: Mimpi parintang
3: rusuh.
0: Rusuh.
3: Iya.
0: Rusuh, apa itu rusuh?
3: Tata Banyo Minang.
0: Oh, ini ya. Mimpi parintang rusuh.
3: Iya, rusuh.
0: Ah, rusuh gitu. Ya. Ya, ya, ya. Oke, Bang. Lagunya ku ada nih, Bang.
3: Salam-salam ya.
0: Oh, iya, iya, buat siapa, Bang? Lanjut salamnya aja.
3: Buat Pak Andre sama Siam kayak selalu. Yang baru di Bala Mbak Rimi juga Mbak sama. Juga Bunda Rika.
0: Oke.
3: Ini siapa nih? Kang Sule ya?
0: Iya, tadi Kang Sule tuh lagi di tengah di tengah ladang katanya.
3: Di ladang ya?
0: Iya, lagi jago alat berat. iya sih.
3: Pak Ija Bang Damri maju kali CS. Yang apa jadi lagi kena culik?
0: Apanya mau diculik? Siapa ya? Ah? Oke, oke, oke, lanjut. Oh iya.
3: Semuanya apa deh masuk di juga Budi Sila. Mbak Solia, Mbak Yani, Bu Yani pun banyak layak tinggi.
0: Iya.
3: Nah, Top juga kita orang lima.
0: Oh iya.
3: Ada Yusuf.
0: Oke.
3: Tuan Mak. Lagi ya.
0: Iya.
3: Yang Bang Jul, Bang Keraminata. Pak Abi juga, ATM.
0: Iya.
3: Buatnya rumah. Buat sayang. Adi Sarewa buat semuanya aja. Lagunya ada sih kan?
0: Lagunya lah sudah saya siapin, tenang be ya. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di menit ke-28 dari formasi 22. Kita masih punya waktu cukup panjang ya. Untuk yang pertama, kita simak Bang Kadir tahan dulu ya, Bang ya. Berikutnya kita bakal simak dulu David Istanbul dengan Lah Manyurwa Tampak Juo.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
3: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
6: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
3: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
7: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng, dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian,

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
7: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
5: Hey, itu korupsi.
8: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gua bawa pulang aja deh.
9: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
10: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
11: Eits, itu namanya korupsi.
5: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 4 Juli 2026. Kanti-Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dan

carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia kepada wisatawan asal Malaysia melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Sail Mission 2026. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Made Ayu Martini. Made mengatakan bahwa kegiatan tersebut terselenggara atas dukungan penuh Kedutaan Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur dan dilaksanakan di dua kota strategis yakni di Saremban Negeri 9 pada 18 Juni 2026 serta di Kuala Lumpur pada 19 Juni 2026. Promosi tahun ini berfokus pada pengenalan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi pariwisata regeneratif yang menawarkan pengalaman wisata berkualitas, berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di destinasi. Menurut Made, pelaksanaan Wonderful Indonesia Sail Mission 2026 memiliki nilai tambah melalui kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia Persero, di mana sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas antar destinasi, sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terintegrasi bagi wisatawan. Made berharap kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri pariwisata dapat semakin memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia di sektor pariwisata, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia Persero Rafli Yandra menyampaikan berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi sehingga wisatawan Malaysia dapat lebih mudah menjelajahi berbagai destinasi unggulan, khususnya di Pulau Jawa maupun wilayah Indonesia lainnya. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Kos selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, edisi akhir pekan Sabtu 4 Juli 2026. Kembali saya Elis bersama di Perumpat Era di Jambi ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada rekan teknik tentunya bersama di edisi hari ini. Dan di 12 menit Kanti-Kanti dari jam 6 pagi, di luar gimana ya cuacanya ya? Karena sedari masuk itu gak keluar-keluar belum Kanti-Kanti ya. Tapi nanti deh kita mau lihat apakah cuaca untuk hari ini, pagi ini cerah atau bagaimana. Atau masih sejuk-sejuk saja karena memang masih pagi Kanti-Kanti, yang pasti gak jadi masalah ya. Kita lebih semangat walaupun libur akhir pekan, Kanti-Kanti tetap semangat untuk berkegiatan di pagi hari ini. Dan saya akan temani Kanti-Kanti di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi sampai ke jam 9.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 22 menit, ganti-ganti dari jam 6 pagi, semangat pagi buat semua, ganti-ganti di Manobae, Brado ya. Dan saat ini lagi pada istirahat di rumah semuanya, tidak ada kegiatan karena memang tidak ngantor, ganti-ganti hari Sabtu ya. Tapi tetap kegiatan pagi itu bangun pagi, ganti-ganti ya. Kemudian kalau ada kesempatan olahraga, ya olahraga, ganti-ganti ya. Iya, apalagi pagi ini mungkin olahraganya melihat tontonan yang luar biasa pagi ini, ganti-ganti ya. Karena saat ini sedang bertanding antara Tanjung Verde melawan siapa lagi kalau bukan Argentina, ganti-ganti ya. Iya, dan tadi juga sudah 1-0 ya, tapi nggak tahu nih sekarang karena saya belum lihat lagi nih, ganti-ganti ya. Jadi nanti aja lihatnya ya. Yang pasti keseruan itu semakin mengerucut, ganti-ganti ya, karena kan sudah mau ke 16 besar nih, sudah banyak yang berguguran, ganti-ganti ya. Jadi ya harus lebih fokus nih ke siapakah kita menentukan pilihan. Ya, yang pasti kita punya jagoan masing-masing lah, ganti-ganti ya. Oke, di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi 1 4 Juli 2026, ganti-ganti. Nah, kita langsung saja nih di satu informasi olahraga. Yang pasti, ganti-ganti, yang tadinya kita prediksi bisa melaju ke 16 besar, akhirnya ganti-ganti harus pulang duluan kayaknya ya, karena dalam hal ini Mesir memastikan langkahnya ke 16 besar setelah menyingkirkan Australia melalui gol penalti 4-2, ganti-ganti ya. Iya, di mana pertandingan babak kedua besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu dini hari tadi berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Dan akhirnya ganti-ganti Mesir bisa lolos ke babak 16 besar setelah melalui adu penalti. Pokoknya yang namanya adu penalti itu seru banget kan, ganti-ganti ya, apalagi 45 menit ditambah 90 menit pertandingan biasa tidak ada satu gol pun yang tercipta, ditambah lagi kemudian dengan tambahan waktu 15 menit dikali 2 30 menit tidak juga berubah, maka yang harus diambil tindakan adalah adu penalti, ganti-ganti ya. Dan ternyata Mesir bisa mengungguli Australia, ganti-ganti ya, dengan skornya 4-2, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Aussor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi, ganti-ganti ya. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhirnya belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Nah, Australia menyamakan skor pada menit ke-55, ganti-ganti, setelah gol bunuh diri Muhammad Hani dan mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka, dan kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan juga pergerakan antar lini secara bergantian. Timnas Australia melakukan sejumlah pergantian pemain, ganti-ganti, sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Mesir juga merespon melalui pergantian pemain, ganti-ganti, secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Nah, kemudian pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, ganti-ganti, setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Dan Mesir menerima kartu kuning melalui Hossam Hassan pada menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning pada menit ke-120. Iya, dan Australia kembali mengalami kendala setelah Jax Italiano dan Matteo Lecchi harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Nah, pelatih Australia ganti-ganti juga mengganti penjaga gawang Matteo Ryan dengan Paul Beach pada menit ke-119 menjelang adu penalti berlangsung. Dan tentunya Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Mohamed Saber, Rami Rabia, kemudian ada Mohamed Salah, ada juga Hossam Abdel Maguid, dan Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvin dan Awer Mebil, sehingga Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta melaju ke babak 16 besar.
1: Sahabat budaya,
0: Lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih bersama saya Elise ya. Dan di luar sana, ganti-ganti, ternyata sinar matahari udah mulai kelihatan. Ya, sudah menembus nih kantor-kantor yang ada di kawasan Telanaipura. Iya, dan yang pasti semangat pagi ya. Semangat lagi, apalagi nih yang bertanding saat ini, yang lagi main nih Argentina melawan Tanjung Verde. Lagi seru-serunya, ganti-ganti ya. Masih bertahan 1-2 ya. Ya, kita nggak tahu lah ya. Bola kan bundar ya, bisa menggelinding kemana saja, ganti-ganti ya. Ya, kita doakan saja sesuai dengan timnas jagoannya masing-masing, ganti-ganti ya. Iya, jadi yang ngejagoin Tanjung Verde pagi ini lebih semangat, yang yang menjadi suporternya Argentina juga lebih semangat, ganti-ganti ya. Iya, karena Argentina adalah juara bertahan, ganti-ganti ya. Jadi juara bertahan yang merupakan pastinya beban berat juga nih bagi sang juara bertahan, apakah bisa bisa bertahan di 2026, ganti-ganti, karena di 2022 kemarin kan diangkat angkat trofi nih, trofi kemenangan Piala Dunia. Nah, 2026 ini apakah Argentina bisa mempertahankan juaranya, ganti-ganti ya. Ya, kita lihat saja nanti kedepannya seperti apa, ganti-ganti ya. Ya, di satu informasi lain, ganti-ganti, di mana Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengapresiasi langkah SKK Migas Petrochina International Jabung LTD dalam mendukung program pengelolaan sampah dan kebersihan daerah melalui pemberian bantuan 80 unit drum untuk penanganan sampah di wilayahnya. Ya, ganti-ganti, bantuan sarana penanganan sampah tersebut berlangsung di kantor Dinas DLH dan diserahkan langsung ke Palda PLT Kadis DLH Tanjab Barat, Hilman, guna mengoptimalkan pengelolaan limbah rumah tangga di pemukiman warga. Di mana dalam acara serah terima bantuan perlengkapan sarana kebersihan tersebut, tampak juga hadir CSR dan Komdev Supervisor Petrochina M. Yuda Ramdhani, kemudian juga ada Environmental HSE Petrochina Ade Wira Handayani dan Eko Wahyuana, dan juga turut hadir pula mendampingi PLT Kadis DLH Tanjab Barat Kabid PPKL Ahmad Fauzi. Ya, ganti-ganti, sementara itu M. Huda Ramdhani, CSR dan juga Komdev Supervisor Petrochina International Jabung LTD menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen Petrochina untuk terus berkontribusi aktif terhadap daerah dan masyarakat sekitar. Dengan adanya dukungan Petrochina melalui pemberian drum plastik ini, diharapkan sampah dapat dikelola dengan maksimal dan meminimalisir volume sampah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mengembangkan 15 provinsi potensial sebagai destinasi wisata ramah muslim yang berkualitas. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan bahwa ke-15 provinsi itu dinilai berpotensi dikembangkan menjadi tujuan wisata ramah muslim berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI yang disusun mengacu pada Global Muslim Travel Index GMTI. Beliau menyampaikan bahwa provinsi yang dinilai potensi menjadi destinasi wisata ramah muslim diantaranya adalah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dinilai berpotensi dikembangkan menjadi daerah wisata ramah muslim. Guna mendorong pengembangan provinsi tersebut sebagai destinasi wisata ramah muslim, Kementerian Pariwisata memasukkan acara dan kegiatan yang bisa menarik wisatawan muslim ke wilayah provinsi sasaran ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Penyelenggaraan acara seperti Aceh Ramadan Festival, Aceh Culinary Festival, Muslim Life Fest atau Balangan Islamic Festival, ataupun juga Pawai Takbir Batam dan Batam Wonder Food and Art Ramadan diharapkan bisa menarik kedatangan wisatawan muslim. Selain itu, laman khusus Muslim Friendly Travel dihadirkan di Indonesia Travel untuk memudahkan wisatawan muslim memperoleh informasi mengenai destinasi, kalender acara, tempat ibadah, dan paket muslim wisata ramah muslim. Menteri Pariwisata mengatakan bahwa pemerintah juga mendukung diversifikasi produk wisata ramah muslim untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim di dunia.